0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, sampai sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Jemaah Haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
14: Itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
13: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkap mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
15: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua

0: Imbang juga, jangan sampai stress reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan

terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan

Maroko Open 2026, pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ragam informasi di Kabar Aceh. Nanti bersama RRI Banda Aceh, RRI Lok Semawe, RRI Melabuh, RRI Takengon, RRI Sabang, dan RRI Singkil. Di Kabar Aceh edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saat lagi kami akan bergabung ke stasiun Korwil 17 Banda Aceh.

kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi.

Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah bergabung dengan teman-teman Skorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Tapi sebelum kita berbincang dengan teman-teman dari Skorwil 17, kami akan memberikan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Belang Bintang, yang akan disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar di pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh, seperti apa, Bang, hari ini?
1: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh, untuk pagi hari hingga siang hari, kami perkirakan curah hujan tercenderung cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat beberapa wilayah di Aceh yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di sebagian wilayah tengah, kemudian timur, kemudian Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan sebagian Gayo Lues. Lebihnya untuk siang hingga sore hari juga cenderung cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, terdapat beberapa wilayah juga yang berpotensi terjadi hujan ringan, namun hanya sebagian wilayah saja, terutama di wilayah Aceh Utara.

0: kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara. Selebihnya cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cenderung bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk sebaran titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 2 titik panas di wilayah Aceh. Tepatnya di wilayah Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Serbajadi dan Simpang Jernih, dengan tingkat kepercayaan menengah. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim atau gelombang laut untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
1: Baik, apakah ada himbauan?

0: masih dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana di wilayah setempat. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Niza Andria untuk informasi cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan info cuaca di pagi hari ini yang disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Dan kita sapa teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Ada Kak Yana dari Sabang, ada Bang Hendy di Melabu, ada Bang Budi di Takengon, Singkil, ada Aryani dan Denny di Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini teman-teman Sekorwil 17?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik sehat, Bang Arso.
1: Iya. Artinya tidak ada kendala suara ya dari saya ataupun teman-teman Sekorwil 17 ya.
4: Iya. Iya. Yeah. Tidak ada.
1: Baik. Kita mulai dari seberang pulau ya. Saya cari yang dekat dulu ini ada Kak Yana. Apa kabar Kak Yana? Di pagi hari ini cuaca di Sabang seperti apa nih?
5: Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Bang Arso lihat juga dan teman-teman semua sepertinya cerah ceria ini ya. Kalau di kota Sabang hari ini tadi mendung banget Bang Arso, mendung banget. Terus ada angin kencang, udah lari mendungnya. Tapi udah merata nih.
4: Lari ya.
5: Mendungnya lari begitu ya. Lari, tapi memang masih matahari belum terlihat gitu.
1: Ya, angin ada informasi apa ini dari Sabang, Kak Yana?
5: Baik, Bang Arso dan teman-teman Sekorwil 17 Aceh dan pendengar semuanya, Sabang mempunyai satu informasi. Bea Cukai Sabang bersama Polres dan juga BNNK Sabang itu kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya di wilayah Kota Sabang. Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Ki Agus Nur Zaman Muhammad SEME melalui Kepala Seksi Penindakan dan Penyidik Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J Purba mengatakan bahwasanya pemeriksaan ini dilakukan secara rutin bersama aparat terkait dan menurutnya juga sebanyak 40 personel gabungan dari Bea Cukai Polres dan juga BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan ini dan tujuannya untuk memastikan bahwa Sabang itu terbebas dari narkotika dan juga barang-barang berbahaya lainnya seperti senjata tajam maupun juga senjata api. Dalam operasi ini petugas tidak menemukan indikasi mencurigakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan Balohan kemarin. Dan selain memeriksa penumpang dan juga barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Dan pemeriksaan tersebut juga dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu Kapolsek Sukajaya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan bahwasanya pihaknya itu mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diturunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat karena dinilai lebih mudah dilakukan pengawasan dibanding kapal lambat. Meski demikian pengawasan tetap terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Dan pihaknya juga berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan juga kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang itu dapat diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Arso.
1: Baik, terima kasih Kak Yana. Dari Sabang kita menuju ke Takengon dulu ya bersama Bang Budi. Bang Budi, di Takengon bagaimana nih cuacanya pagi hari ini? Ya, mic-nya tolong Bang Budi. Ya masih belum ya masih
6: siap. Ya. Pantauan pagi ini cukup cerah di Takengon, Bang Arso.
1: Ya, cerah ya hari.

0: ini ya.
1: Cerah. Seperti tapi, wajahnya Bang Hendy cerah pagi ini.
0: Tapi di Takeng kan kalau sore atau malam sering hujan ya, Bang Budi ya?
1: Udah seminggu kebelakang ini memang sering hujan, tapi dalam skala kecil ringan lah.
0: Ya, hujan ringan ya?
1: Iya, hujan ringan gitu.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Takengon, Bang Budi?
1: Ya, siap. Terima kasih rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Singkat saja dari Takengon, dengan segera dibentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah ini ya, upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Tengah ini nantinya akan segera terwujud dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung kemarin Kamis 21 Mei 2026 di Gedung Oprum Setdakap setempat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan bahwa pembentukan BNN Kabupaten merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas jangkauan pengawasan dan juga penindakan terhadap peredaran narkotika. Dengan adanya BNN Kabupaten, pengawasan akan lebih dekat dengan masyarakat dan juga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat serta terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut baik langkah ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Nota kesepahaman tersebut juga menjadi dasar kerjasama lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Dengan terbentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah juga diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dan dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika terkhususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi bersama Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Dari Takengon kita ke Loksmawe dulu bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni di pagi hari ini, cuaca Loksmawe seperti apa?
2: Iya, kabar baik saya Bang Arso, keep smile ya.
1: Keep smile,
2: Bang Arso. Oke, keadaan cuaca di Loksmawe pagi hari ini cerah berawan. Dan dari Loksmawe kami juga menyoroti ya seperti itu, pemberitaan RRI Loksmawe itu ini untuk mengedukasi kembali ataupun mengingatkan kembali masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini disampaikan bahwa dari penjelasan para ustadz, tengku, dan tokoh-tokoh agama di kota Loksmawe menyangkut tentang fik atau fikih hewan kurban itu, ini harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memperhatikan usia hewan misalnya, kondisi kesehatan dan fisik juga menjadi syarat utama sahnya hewan kurban. Kemudian juga dicontohkan misalnya hewan ternak seperti unta, sapi, atau kerbau, kambing, serta domba. Jadi ini dalam syariat Islam itu telah ditentukan hewan yang boleh disembelih menjadi hewan sembelihan pada saat ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Misalnya untuk unta disampaikan itu harus minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 begitu usianya. Sedangkan untuk sapi atau kerbau itu minimal berusia 2 tahun dan memasuki usia tahun ke-3. Kemudian juga untuk kambing misalnya, hewan kurban ini juga diwajibkan kondisi sehat dan memiliki fisik yang baik. Hewan yang memiliki cacat tertentu misalnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian juga masyarakat diingatkan ketika membeli hewan kurban, terutama menjelang meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang Idul Adha, ini harus diperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya, syarat-syarat tersebut harus menjadi pertimbangan karena ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam itu nanti bisa berjalan dengan baik, sah, dan bernilai ibadah. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan tersebut, maka dalam fik syariat Islam itu tidak sah dan tidak bernilai pula sebagai ibadah. Kemudian juga RRI Luxmawe hari ini menyoroti tentang puasa Muharram. Jadi di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan haram atau bulan yang mulia di kalangan umat Islam. Ini juga sesuai penjelasan ayat Al-Quran misalnya, hadis Nabi, dan lain-lainnya. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah itu disampaikan bahwa sesuai dengan apa yang termaktub di salah satu ayat pada surah At-Taubah, bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang dilipat gandakan segala amalan, amal ibadah maupun amal kemaksiatan. Jadi ini maksudnya, sesuai dengan hadis Rasul, ini umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan, mulai dari amalan wajib hingga amalan sunnah, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan amalan buruk atau maksiat. Kemudian, di dalam bulan haram ini, juga terdapat satu hari yang agung, yaitu hari Arafah. Dan pada hari tersebut pula, umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, disunnahkan untuk berpuasa. Sebab fadilah dari puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa, dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang dirawikan oleh An-Nasa'i. Demikian beberapa informasi tentang bulan Zulhijjah, perayaan hari Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha, dan menjelang penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Luxmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih Bang Denny dari Luxmawe. Kita ke Melabo bersama Bang Hendy di pagi hari ini. Melabo, cuacanya seperti apa Bang Hendy?
3: Iya, baik, terima kasih rekan Arso ya. Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana yang dikatakan rekan kita Budi ya, cerah ya. Secerah di mana Jumat berkah hari ini, dan juga tausiah dari rekan kita Denny dari Luxmawe juga menambah keimanan dan ketakwaan kita ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Baik. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan ya terkait staf ahli Menteri Agama Faisal Ali Hasyim tekankan pelayanan bersih dan inovatif. Optimalisasi pelayanan publik serta upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN menjadi perhatian utama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Faisal Ali Hasyim, dalam pembinaan aparatur sipil negara ASN Kemenag Aceh Barat di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, para Kepala Seksi KUA, Kecamatan, Pengawas, Kepala Madrasah, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Faisal Ali Hasyim menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama seharusnya bangga dengan profesi yang dijalankan karena memiliki ciri khas tersendiri dan kedudukan yang baik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh ASN menjadi integritas dan menjauhi praktik-praktik asusila maupun tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi di hadapan publik. Menurutnya, optimalisasi pelayanan prima harus terus dibenahi secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam menerima pelayanan. Ia juga menekankan bahwa setiap tugas dan pengabdian yang akan dilakukan ASN merupakan bagian dari amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Selain itu, Faisal Ali Hasyim menyoroti pentingnya digitalisasi layanan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, termasuk penerapan sistem kenaikan pangkat otomatis dan promosi jabatan berbasis kompetensi. Menurutnya, hal tersebut perlu benar-benar diimplementasikan di setiap daerah. Ia menilai proses pengisian jabatan tertentu saat ini masih terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga membutuhkan perubahan manajemen yang lebih efektif. Untuk itu pihaknya mengaku akan melakukan kajian khusus guna memberikan solusi terbaik ke depan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan menghadirkan kreativitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pejabat maupun ASN yang belum mampu melahirkan inovasi perlu mempertanyakan kembali kompetensi yang dimiliki. Faisal Ali Hasyim turut mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini sedang menyiapkan sistem kemetaan atau balance level berbasis analisis grid 1 hingga 9 sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan visi dan misi kementerian ke depan. Di akhir arahannya, Faisal menitipkan pesan khusus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat yang baru agar mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Kemenag Aceh Barat di berbagai bidang. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam sambutannya meminta seluruh ASN meningkatkan etos kerja sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga berharap arahan dari staf ahli Menteri Agama dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta pembinaan. Demikian satu informasi yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di Kabar Aceh, dan tentunya kita kembalikan bersama rekan Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Hendy. Kita ke Singkil bersama Aryani di pagi hari ini. Aryani, Singkil, kabar pagi hari ini seperti apa?
4: Kabarnya sehat Bang Arso, walaupun udah agak ngantuk ya, lamaan. Singkil kurang sumpu ya Bang Arso ya.
1: Dua orang tadi ngasih tausia soalnya.
4: Ada, saya gak mau ketiduran, tambah dingin ya. Sabar awak ya. Baik, Singkil pagi hari ini, aksi damai warga Sumbu Salam tuntut ganti rugi dan CSR dari pengelola tower BTS. Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi Base Transceiver Station atau BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di Kota Sumbu Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Sila atau Desa Penanggalan Barat serta Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sumbu Salam Utara secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan hingga puluhan tahun. Dalam aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Wali Kota Sumbu Salam pada Kamis 21 Mei 2026, massa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan, mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik, hingga indikasi degradasi lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh koordinator aksi Ahmad Rambe saat menyuarakan tuntutan tegas masyarakat di lapangan, mengatakan apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, maka warga meminta pemerintah menutup permanen dan membongkar tower BTS tersebut. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Sila, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati permukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir, sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial terhadap tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administrasi, aliansi juga menuntut kompensasi langsung tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius resiko menara. Itu dia Bang Arso, informasi dari Aceh Singkil, kembali ke Banda Aceh.
0: Ya. Ini
2: bisa gitu ya, Aryani ya.
0: Bercampur ya. Baik, terima kasih Aryani. Karena waktu, saya akan berikan satu informasi saja ya dari Banda Aceh ini mengenai bea cukai yang menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Penindakan dilakukan pada Rabu 20 Mei 2026. Aksi penggagalan ini melibatkan kerjasama bea cukai dengan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Barang bukti emas tersebut senilai lebih dari 1,45 miliar rupiah. Dan penangkapan ini setelah menerima informasi masyarakat dan melalui operasi penindakan berbasis analisis risiko serta intelijen. Dalam operasi itu petugas turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial KR berjenis kelamin laki-laki warga Kabupaten Aceh Besar. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priandoko menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban biaya keluar sebesar 10 sampai dengan 15%. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan biaya keluar dan tarif biaya keluar. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor biaya keluar berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Dan untuk pagi hari ini sepertinya Banda Aceh tidak ada dialog ya, karena biasanya kalau Jumat kami akan menghadirkan dialog olahraga. Namun pada Halo RRI nanti kami akan menanggapi ini pendengar kita yang masuk melaporkan ya dalam Halo RRI. Terima kasih buat teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Terima kasih Kak Yana, Bang Hendy, Bang Budi, Kak Aryani, dan Bang Denny yang sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya, tadi kabar Aceh dari stasiun Korwil 17 Aceh, RRI Luxmawe, RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Sekarang Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Luxmawe.

0: Berikutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca kami, update untuk pagi hari ini bersama prakirawan cuaca yang bertugas di Stasiun Meteorologi BMKG Bandara Malikus Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Saat ini kami juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Malikus Saleh, ada Khairendra Muiz. Bang Rendra, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Rini.
0: Oke, boleh saya tanya sesuatu?
2: Ya, silakan Bang.
0: Kemarin kemana ya? Nomor teleponnya memanggil gitu. Kemarin sore ya?
2: Ya, kemarin tuh lagi ini di negeri.
0: Apa? Ada kendala apinya, kendala sinyal kah? Hmm?
2: HP-nya low bat.
0: Oh, low bat. Oke, baiklah. Kalau begitu, pagi hari ini sudah siap untuk menyampaikan informasi cuacanya?
2: Iya, siap, Bang.
0: Oke, silakan disampaikan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Sobat BMKG dan Sobat U1. Pada pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau baik ya, hanya cerah berawan saja, dan di pagi ini juga lumayan panas. Di jam 8 ini suhu sudah mencapai 29 derajat Celcius. Cukup panas, dan kami lihat tutupan awannya cukup sedikit untuk hari ini. Dan ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Loksemawe, Idiraya, Kelangsa, hingga Bener Meriah. Semua cuacanya terpantau cukup baik, dan nanti siang cuaca akan lumayan panas dengan suhu antara 30,5 hingga 32,5. Jadi cukup panas menyengat, mengingat tutupan awan yang sedikit untuk hari ini.
0: Panas ya hari ini.
2: Menjelang sore nanti, ya benar. Menjelang sore nanti cuaca akan tetap sama bertahan di cerah berawan saja.
0: Oke, itu suhu panasnya sampai berapa? 32 derajat ya hari ini?
2: Ya, 32 derajat Celcius terasa panas karena
0: terasa
2: sepanjang
0: gerah.
2: Waktu panasnya. Baik. Sepanjang waktu. Jadi tidak ada tutupan awan.
0: Oke, bakal terasa gerah ya hari ini, Bang Rendra?
2: Ya, lumayan gerah dan panas.
0: Bagaimana untuk kemaritiman kita nih, cuaca di gelombang di perairan Selat Malaka?
2: Ya, baik. Untuk info tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,2 meter. Memang di laut terpantau anginnya cukup kencang. Okay. Di sana bisa berhembus dari 5 hingga 25 km per jam. Yang menyebabkan gelombang yang cukup tinggi untuk hari ini. Sehingga kami BMKG menghimbau kepada nelayan yang akan beraktivitas di pagi hingga menjelang sore nanti. Apalagi yang menggunakan kapal-kapal kecil tradisional, harap lebih waspada dan hati-hati, karena semakin jauh dari bibir pantai, gelombang akan terasa lebih tinggi dan semakin tinggi, semakin jauh semakin tinggi. Jadi sebaiknya jika terasa tidak memungkinkan di laut, sebaiknya agak menepi, karena di tepi itu gelombangnya lumayan kondusif. Gitu Bang.
0: Baik. Berarti ini cuaca kurang kondusif baik di darat hari ini ataupun di perairan. Adakah yang perlu disampaikan untuk warga masyarakat kita, Bang Rendra?
2: Ya, mungkin untuk di darat tidak ada ya, karena panas ini masih kategori normal ya, walaupun cukup panas. Tapi masih 32 derajat Celcius, 32 derajat Celcius itu masih cukup normal ya.
0: Normal ya.
2: Mungkin himbauannya kepada nelayan saja, karena 1,2 meter itu cukup berbahaya ya, cukup mengganggu. Kami himbau kepada nelayan saja, lebih berhati-hati dan lebih waspada, selalu membawa perlengkapan komunikasi dan keselamatan selama nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi cuacanya untuk pagi hari ini, Bang Rendra, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Kau Khairendra Muiz, Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Maluku Utara Aceh Utara yang sudah mengupdate informasi cuaca pagi hari ini di Pro1 RRI Lux Mawe, dan di garis bawahi bahwa hari ini cuaca cerah tanpa tutupan awan, ya. Cerah tanpa awan. Kemudian juga di perairan ini ada angin kencang hari ini, dan dihimbau hati-hati untuk nelayan yang melaut.

0: Sementara itu pendengar, untuk bincang pagi edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, nanti saya juga bersama rekan gatekeeper Maimun Akbar dengan topik memilih hewan kurban yang sehat. Nanti juga bincang pagi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber. Ada dua narasumber yang sudah dipersiapkan oleh gatekeeper saya pagi hari ini, Maimun. Ada Tengku Haji Ramli Amin, nanti tokoh agama, dan juga Junaidi, pemilik ternak Adi Farm Nisam Aceh Utara. Memilih hewan kurban yang sehat. Sesaat lagi di Bincang Pagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawes. Bagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa saat ini kami akan hadirkan bincang pagi dengan topik memilih hewan kurban yang sehat. Dan narasumber yang sudah kami siapkan sebelumnya ada Tengku Haji Ramli Amin, tokoh agama di Kota Lux Mawes, dan juga nanti ada peternak dari Adi Farm Nisam Aceh Utara, Junaidi. Sebelumnya dalam pemberitaan di Pro 1 RRI Lux Mawes tadi pagi juga, rekan-rekan reporter sudah menginformasikan bahwa ada ketentuan dalam syariat Islam terhadap hewan kurban. Dan menurut fikihnya, hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha itu harus diperhatikan adalah usia hewan, kemudian bagaimana kondisi kesehatannya, kemudian bagaimana fisiknya. Ini menjadi syarat utama sahnya hewan kurban. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka hewan kurban Anda bisa saja tidak sah menurut fikih syariat Islam. Kemudian juga misalnya usia hewan ternak ini bisa bervariasi. Kalau di Arab, misalnya mereka menggunakan unta, maka usia unta itu juga minimal harus 5 tahun atau memasuki tahun ke-6. Sementara di wilayah kita yang hewan kurban itu lebih ke sapi atau kerbau, kambing, serta domba, maka usianya itu harus minimal 2 tahun. Ya, jadi harus minimal 2 tahun. Ini menurut syariat Islam. Kemudian juga kondisi fisiknya harus sehat. Lalu tidak cacat. Tidak cacat tertentu, ya. Ini juga harus diperhatikan, karena jika ada cacat maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan.

0: sembelihan pada saat ibadah atau ritual kurban Idul Adha setiap tahunnya, termasuk tahun ini 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Baiklah, itu beberapa sebagai pengantar tentang topik pagi hari ini, memilih hewan kurban yang sehat. Dan narasumber Tengku Haji Ramli Amin yang sudah bergabung di video Zoom kami. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Videonya dihidupkan Tengku, dinyalakan
1: ya
0: kamera. Oke. Baik, terima kasih. Sudah lama tidak bersua bersama saya ya Tengku Ramli Amin. Setelah sebelumnya ya, di Islamic ya, Center ya.
1: Sudah pensiun nih.
0: Sudah
1: sekarang.
0: Pensiun ya, oke.
1: Dari
0: Dinas PK, baik Tengku. Tengku selama ini sehat ya kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik Tengku Ramli Amin, kita langsung saja ini memilih hewan kurban yang sehat. Boleh disampaikan seperti apa ini Tengku Ramli Amin?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Selawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Kepada seluruh pendengar radio RRI Luxmawe atau Pro 1 di Luxmawe. Mm-hmm. Baik, menurut yang sudah kita pelajari tentang menyangkut dengan hewan kurban, ada beberapa ketentuan agar kurban yang kita lakukan ini mendapat sah atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Terutama sekali adalah di dalam memilih hewan kurban terkait dengan jenisnya, usianya, dan ciri-ciri daripada hewan kurban itu. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam fikih itu, kalau unta sebagaimana kita mengetahui umurnya 5 tahun memasuki tahun ke-6. Kemudian kalau sapi atau lembu atau kerbau itu sama 2 tahun sudah memasuki menginjak tahun ke-3. Kemudian kalau domba itu berumur 6 bulan. Ya, 6 bulan penuh atau sudah menanggalkan atau rontok giginya.
0: Nah, kalau domba, domba atau kambing 6 bulan ya, Ustaz?
1: Iya, okay. 6 bulan boleh. Kemudian kalau kambing, bukan kambing beda.
0: Kambing, oh, kambing beda lagi.
1: 2 tahun memasuki tahun ke-3.
0: Oh, 2 tahun ya kalau kambingnya.
1: Iya, 2 tahun 6. Itu menyangkut dengan
0: usia.
1: Umur ya, menyangkut dengan usianya. Kemudian lebih jelas itu kita harus koordinasikan dengan para ahli ternak yang sudah biasa, ada tanda-tanda lain barangkali untuk sahnya kurban. Tapi kalau kurang dari itu, ya kurbannya dianggap tidak sah.
0: Menurut fikihnya seperti itu ya? Menurut fikih ya, dalam syariat Islam. Fikih
1: seperti itu. Ketentuan yang sudah sepakat para ulama-ulama yang tidak jauh beda ya. Kemudian yang kedua menyangkut dengan kondisi fisik daripada hewan kurban itu harus sehat. Ciri-ciri yang tidak sehat, yang pertama adalah buta sebelah atau kedua-dua matanya. Yang kedua adalah mengalami sakit yang tampak jelas pada fisiknya, sakitnya. Dan yang ketiga adalah pincang kakinya yang tampak pada ketika dia jalan atau berjalan. Yang keempat adalah sangat kurus atau dianggap tidak memiliki sumsum ya, tulangnya. Nah, itu adalah ciri-ciri ciri-ciri cacat.
0: Oke. Ini juga tidak diperbolehkan. Oke.
1: Iya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian usia sapi atau kerbau itu yang betina itu ada boleh jantan, boleh betina. Kalau usia yang betina itu 1,5 tahun.

0: Kemudian kalau kambing 2.600.000 sampai 2.900.000, paling kurang 2.600.000, atau ada mungkin pada suatu tempat ada murah sedikit, yang mahal sedikit itu. Kalau domba harganya 1.500.000 sampai 2.000.000. Nah, kemudian kurban itu dianggap sah yang dilakukan pada hari-hari yang telah ditentukan. Terutama adalah hari sesudah salat Idul Adha atau hari raya pertama atau hari 10 Zulhijjah. Kemudian 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah atau hari ke-4 hari raya sebelum waktu asar. Itu kalau
1: paling telat,
0: disembeli. Ya? Kalau disembeli di luar daripada itu, itu dianggap tidak dianggap sah, tapi kurban yang dilakukan itu dianggap sebagai sedekah. Okay. Nah, itu salah satu daripada ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian berikutnya, ketentuan yang penting juga, kurban daging kurban itu harus dibagi daging unta. Tidak bisa disajikan, sudah dimasak, diundang, atau dimasak baru dibagi. Tapi harus dibagi daging muntah kepada penerima. Nah, bagaimana sekarang ada kelompok atau seorang seorang perusahaan membeli daging, membagi kepada penerimanya. Kalau mau, sudah disediakan diri, lalu itu diserahkan kepada yang masak. Kalau langsung dia ambil masak, itu menurut ketentuan. Kemudian berikutnya ada hukum kurban itu ada dua. Yang pertama disebut dengan kurban wajib. Kurban wajib itu yang pertama diikat dengan nazar. Dia bernazar atas kurban itu. Yang kedua, kurban wajib itu disebut-sebut ini kambing ini atau lembu ini kalau dia sembuh dari sakit saya nazarkan ini untuk kurban atau disebut-sebut kambing ini kambing untuk kurban, ini kambing untuk kurban, selalu disebut-sebut, itu menjadi kurban wajib. Apa bedanya? Kalau kurban wajib tidak boleh dimakan oleh empunya kurban. Kalau kurban sunat boleh dimakan atau dikembalikan kepada pemilik kurban atau empunya kurban paling banyak sepertiga daripada jumlah itu. Itu ketentuan-ketentuan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam terkait dengan kurban itu tidak sia-sia dan menghasilkan tujuan daripada kurban itu. Salah satu adalah membangkitkan ketakwaan, merasa keikhlasan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar.
1: Okay.
0: Mungkin ada
1: pendengar perbincangan pagi ini atau bincang pagi ini, perbincangan kami dengan narasumber juga kami siarkan tayangan visualnya di akun YouTube RRI Lux Mawai Official. Anda juga bisa tonton ulang nanti setelah live atau ingin menonton langsung tayangan live-nya saat ini. Atau bisa juga lewat aplikasi kami RRI Digital. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Anda para pengguna Android bisa download di Google Play Store. Kemudian juga para pengguna iPhone bisa di App Store. Selain itu ada juga narasumber pagi hari ini yang kami undang adalah dari pemilik Adi Farm ini ya. Ada Pak Junaidi atau CEO. Okay, Bang Junaidi, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, sudah bergabung sama RRI dan ketemu lagi ya. Kita dulu pernah dialog di peternakannya ya, kalau seingat saya. Ya,
2: langsung di kandang.
1: Baik, langsung di kandang ya. Oke. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Tengku Ramli Amin ya, terkait dengan syarat sah hewan kurban, syarat sah menyembelih, syarat sah hari penyembelihan, dan sampai dengan kesehatan, ciri-ciri fisik hewan ternak. Saya juga mau tahu bagaimana hewan ternak yang dimiliki di atau stok yang ada di Adi Farm saat ini?
2: Untuk

0: di kandang kita itu stoknya memang dari sejak awal kita kasih masuk, kita pilih dulu barang yang tidak memiliki cacat. Kemudian setelah kita pilih, kita isi kandang, kita vaksin, baru kita kasih masuk ke kandang. Kita rawat, setiap hari kita mandikan. Jadi untuk menghasilkan barang yang sehat, begitu.
1: Berarti ini masih ternak kambing dan?
0: Kambing, domba,
1: domba
0: lengkap dengan sapi.
1: Oh, ada sapi juga?
0: Iya, yeah,
1: okay,
0: lengkap.
1: Udah. Berarti sudah siap untuk kurban Idul Adha semua ini? Sudah siap
0: siap untuk
1: diperjualbelikan untuk kurban?
0: Akikah. Beserta yang diminta siap saji.
1: Ada yang siap saji juga ya, masak di kandang, yeah, terus pembelinya tinggal makan gitu ya?
0: Iya, yeah, tinggal makan, tinggal kita
1: antar. Oh, model siap saji. Oke, okay, lalu bagaimana, apakah pemahamannya misalnya apa sama tadi, misalnya usia, kalau dari peternak nih bagaimana ininya?
0: Kalau masalah usia emang... sebenarnya sudah pas kali itu bagaimana di, penyampaian sama Tunku Muhammad Amin.
1: Emang sudah dua lengkap. Tahun ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. 2 tahun dan itu peternak juga, kalau 2 tahun itu hewannya sudah memang sudah siap ini ya?
0: Iya, untuk hewan kurban untuk sapi 2 tahun, kambing 2 tahun ke atas. Yang beda dombanya.
1: Domba, dia hitungan bulan ya?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Terus kalau untuk menjaga kesehatan hewannya?
0: Untuk menjaga kesehatan hewannya, sejak awal kan sudah kita vaksin dulu.
1: Iya, vaksin, oke. Okay.
0: Terus setiap setiap hari kita mandiin, kita jaga jangan sampai ada yang tertular.
1: Tertular apa itu?
0: Baik penyakit atau sejenisnya gitu.
1: Penyakit PMK ya?
0: Iya, PMK atau penyakit kulit.
1: Oh.
0: Yang membuat dia tergolong kecacat gitu.
1: Ini yang juga menjadi tantangan bagi para peternak ya, untuk menjaga hewan-hewan ini tetap dalam keadaan sehat. Iya. Sehat ya. Dan kalau pembeli mungkin mereka sudah tahu ya mana hewan yang sehat atau tidak sehat ya.
0: Kalau pembeli emang jelas
1: sudah jeli tahu mereka ya, sudah jeli ya. Sudah jeli mereka. Oh, ini sakit, dia sudah tahu tuh pembelinya ya. Dan yeah. Oke, berapa harga hewan ternak sekarang, Bang?
0: Untuk jenis sapi tersedia di kandang kita dari harga 10 juta sampai 25 juta.
1: Oh, 10 juta itu maksudnya apa? Yang belum cukup usia atau?
0: Yang sudah memenuhi kriteria untuk kurban.
1: Oh, ada yang harga 10 juta ya?
0: Iya, dari harga 10 juta sampai 25 juta tersedia di kandang kita.
1: Sampai dengan 25 juta?
0: Iya.
1: 25 juta itu sebesar apa sapinya? Berapa beratnya? Berat badan berapa?
0: Kalau untuk jenis barang kurban, itu termasuk tidak dihitung dengan beratnya. Karena yang dicarikan kan cantiknya.
1: Cantiknya ya, maksud saya 25 yeah. juta itu dengan 10 juta bedanya apa nih?
0: 10 juta. Itu beratnya. Itu beratnya itu yang membedakan.
1: Beratnya. Oke. Okay.
0: Beratnya.
1: Kalau yang 25 juta itu berarti bisa berat sampai 1 ton.
0: Kalau masalah berat saya pun kurang paham.
1: Tadi Abang bilang ada yang 10 juta, ada yang 25 juta. Ini bedanya apa ini?
0: Ya, sapinya. Bedanya berat. Karena sebagian orang kan menghitung beratnya itu kan lengkap sama kotorannya. Sebagian orang kan menghitung usus dagingnya, tulang, bahkan tulangnya pun nggak dihitung.
1: Oke. Berarti bukan pada jenis kelaminnya ya, misalnya yang betina atau jantan begitu?
0: Kalau untuk kategori kurban itu enggak sama betinanya, usus sama jantannya.
1: Oh gitu, betina tidak ya?
0: Betina enggak.
1: Oh oke. Padahal betina juga
0: enggak di kandang kita, mungkin di kandang-kandang lain.
1: Oh iya ya. Oh, oh. Kalau di kandang
0: betina kita enggak tahu.
1: Oh, kalau di kandang abang khusus jantan saja dong?
0: Khusus jantan untuk kurban.
1: Oke, okay. Berarti ada yang harga 10 juta sudah ready untuk apa namanya, untuk ibadah kurban gitu ya, untuk warga atau calon pembeli yang ingin berkurban ada dengan harga 10 juta itu sudah tersedia ya.
0: Yang penting memenuhi kriterianya, umurnya itu sudah mencapai kan, kemudian nggak ada cacatnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk kandang kita menyediakan yang harga 10 juta.
1: Yang harga 10 juta, baik. Bagaimana dengan kambing, berapa sekarang?
0: Kalau kambing harga 2 juta sampai 3.500.
1: 3.500. 2 juta sampai 3.500. Ini iya, kemudian kalau domba?
0: Untuk domba harga 1.800 sampai 3.500.
1: Berapa 1.500 sampai?
0: 1.800.
1: 1.800.
0: Iya. Beda 200.000 sama kambing.
1: Beda 200.000 sama kambing. Baik.
0: Iya.
1: Oke, sudah banyak yang pesan, Bang, di kandang Adifam?
0: Alhamdulillah sudah mencapai ini.
1: Sold out-nya berapa ekor sudah sold out? Iya, yeah, sold out.
0: Mau habis juga ini.
1: Mau habis ya. Ada stoknya berapa ratus ekor?
0: Kemarin untuk sapi mencapai 100 ekor, cuman 100 ekor, tersedia okay. Bibit. Tersedia bibit kemarin. Karena ada yang membutuhkan bibit, jadi langsung diangkat. Enggak menetap di kandang. Enggak lama menetap di kandang.
1: Itu sapi lokal ya?
0: Untuk bibit kemarin banyak yang minta bibit sunti.
1: Oh.
0: Jenis limosin.
1: Jenis limosin, peranakan ya?
0: Iya. Iya.
1: Oke. Kalau yang yang biasa diternak oleh Adifam, yang lokal?
0: Untuk permintaan kurban jenis sapi Aceh, Simental sama Brahman.
1: Oke. Okay. Ya, sekarang sudah ini sudah dipesan semua ini ya di Adifam?
0: Alhamdulillah sudah terpesan hampir semua, yang tersisa sekitar 10 ekor lah atau 7 begitu.
1: Oke. Okay. Ada tantangan nggak selama ini sebagai peternak, Bang Junaidi?
0: Alhamdulillah, kami bergerak cuma di tahap awal yang banyak tantangannya karena keterbatasan pendidikan sama keterbatasan ekonomi. Kemudian untuk sekarang, alhamdulillah pelan-pelan sudah berjalan lancar.
1: Sudah berjalan lancar ya? Masih butuh investor tidak? Siapa tahu nanti ada yang mau nanam saham di Adifam gitu ya? Hitung-hitung untuk nabung gitu. Nah,
0: lebih baik jadi konsumen aja. jangan menambahkan jadi investor, takut nanti susah bagi-bagi keuntungannya.
1: Oh, susah bagi hasilnya ya. Pusing bagi hasilnya ya. Oke, baiklah. Ya. Tengku Ramli, oh ya, saya juga ajak pendengar kalau Anda ingin berinteraksi pagi hari ini boleh. kadang barangkali ada yang ingin bertanya tentang hewan kurban, apa ciri-cirinya, bagaimana, seperti apa, boleh ya, kami terima di 0811 67 15 893. Boleh chat WhatsApp Messenger, atau boleh juga nanti yang mau komentar langsung di kolom komentar akun YouTube kami juga boleh. Nanti kami, saya bacakan kalau memang ada yang ingin bertanya sesuatu, barangkali seperti itu, tentang hewan kurban.

0: Udah satu ekor sapi. Itu boleh ya?
1: Baik, di desa kami lalu, alhamdulillah ada 10 ekor kurban, 5 ekor warisan, 5 ekor lagi ada keluarga masing-masing diserahkan ke panitia kurban di desa. Jadi kalau kurban boleh langsung diberikan orang tua terus termasuk pekerja di situ. Kemudian kali tujuh orang ya sekitar 18 juta sekian lah makanya saya bilang sangat. Jadi cukup di artinya sudah standar kebesaran daripada kurban. Kalau di bawah itu mungkin mungkin udah cek udah ngerap di ubud.
0: Ubud.
1: Tapi kalau sudah mendapat 18 juta sekian itu sudah besar. Karena kan harga daging sekarang kalau dijual di pasar bukan hari megang itu 1.500 per kilo, 150 per kilo. Kalau hari megang 180 per kilo atau 190 itu. Jadi kalau dibagi daripada 150 kali sekian yang mendapat sekian. Jadi oleh karena itu ini sudah kita hitung standar. Maka kumpulan dari arisan untuk satu sapi 7 orang per orang itu artinya kalau dia misalnya satu keluarga hanya satu ya 2.600 untuk dua orang dalam keluarga kali dua kali 2.600 kalau tiga orang demikian. Kemudian kalau sapi yang disahkan oleh orang lain tidak tambah dengan ongkos sendirian di luar kandang sapi yang diserahkan itu biaya pemotongan, biaya keras, kemudian lain-lain semua itu 1 juta karena 1 juta kebiasaan kami itu yang kerja 5 orang kerja 5 orang kemudian untuk uang biaya kita diambil daripada daging itu menjadi
0: halo Tengku Ramli Amin. Halo Tengku.
1: Ya.
0: Boleh bergeser sedikit Tengku karena suara Tengku sudah mulai putus-putus ini.
2: Jaringan.
0: Jaringan ya, mungkin bergeser tempat sedikit saja.
1: Di rumah.
0: Di rumah ya. Bergeser ke teras atau biar karena suaranya memang putus-putus, tidak bisa kami dengarkan dengan clear.
1: Oke.
0: Oke, clear and clean ya. Oke, okay. Baik. Nyuci kali saya ya. Oke. Clean. Baik. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi apa namanya? Di Palu sekilas saya dengar di Kampung Palu itu sampai 10 ekor sapi gitu ya. Dan kalau itu biasanya cukup ya atau itu biasanya lebih banyak lagi Tengku?
1: Biasanya lebih banyak. Cuma begini, yang sudah real lah, sudah kita duduk rapat. Ada 5 ekor arisan dan ada 5 ekor yang diserahkan oleh pihak luar untuk dikelola di desa kami. Kemudian kambing itu sudah diserahkan sekitar 5 ekor. Mungkin ada yang belum terlapor ya. Barangkali kadang-kadang mendekati hari raya ada juga yang menyerahkan.
0: Nanti pembagiannya itu bagaimana? Ke semua warga, ke semua penduduk atau?
1: Kebiasaannya kalau 10 ekor insya Allah ada penambahan-penambahan mungkin ada yang kurban secara keluarga. Kalau di kurban secara keluarga di dusun banyak. Cuma kami minta supaya ada pemerataan diberikan daftar nama yang diserahkan oleh kurban di dusun. Jadi sehingga kita tidak berikan lagi akhirnya semuanya merata. Apakah dia miskin, orang menengah dan orang yang ada uang kecuali yang menolak tetap terserah. Tulang-tulang lain dan salah dimakan.
0: Berarti sama rata nanti pembagiannya Tengku?
1: Semuanya,
0: penduduk.
1: Yang ada di mungkin di desa lain. Cuma kami tak orang yang kalau mau serahkan ke panitia induk di Menasah diserahkan ke kami.

0: kalau dipotong, disembelih bersama rekannya atau karyawannya, kalau diberikan di daerah itu berapa yang dapat dibagi? Soalnya 10 kakak dapat dibagi, berarti 10 kakak itu tidak kami bagikan lagi. Artinya biar pemerataan, jangan double.
1: Okay, berarti memang masing-masing kampung punya kebijakan sendiri dalam membagikan daging kurban.
0: Iya, masing-masing.
1: Tidak ada petunjuk misalnya dalam dalam agama kita harus seperti ini baginya. Tidak ada ya?
0: Sebenarnya kalau sembelih tidak boleh. Cuma pemesanan kalau bisa dikatakan ke penitia yang sudah terbiasa. Kalau tidak disahkan, kita ada masa boleh untuk sembelih sendiri kepada warga yang mengganti diberikan nama kita, kita itu diberikan lagi kepada orang itu, kita distribusikan kepada pihak lain begitu.
1: Oke, berarti percayakan saja pada panitia begitu ya?
0: Iya.
1: Panitia
0: iya.
1: Di kampung gitu ya? Sama persisnya panitia seperti kita menyerahkan ataupun mengeluarkan zakat fitrah. Kita percayakan kepada panitia ininya. Kurban juga seperti itu ya. Dan masing-masing kampung punya kebijakan tersendiri terkait dengan daging kurban ini. Tergantung nanti jumlah sapinya berapa dalam per desa ya. Kalau semakin banyak yang berkurban, mungkin bisa semakin banyak masyarakat mendapatkan begitu ya. Okay. 10 ekor itu lumayan banyak juga untuk berapa penduduk di Paluh Tengku Ramli Amin?
0: Di Paluh alakannya dibagi. Banyaknya bisa menjadi 20 atau 60 sampai 20. Habis itu masuk plastik baru nanti dari itu ada yang
1: suaranya terputus-putus ya. Saya tidak bisa menangkap ininya apa yang dijelaskan oleh Tengku Ramli Amin. Mungkin karena jaringan ini atau apa begitu ya. Jumlah penduduk di sana tadi berapa Tengku?
0: 2300 kakak.
1: 2300 kakak. Biasanya berapa kilo daging masyarakat mendapatkan setiap kurbannya?
0: Kalau dagingnya biasa dapat 1,5 kilo ditambah dengan ya lauk-lauk lain lah.
1: Iya, alhamdulillah cicak, ya. Berarti cicak. Lumayan lumayan banyak lah untuk iya yang mendapatkannya 1,5 kilo itu sudah alhamdulillah. Okay, ini
0: tapi kalau beli hari kedua atau hari raya ketiga itu tidak lagi, ya tidak berdiri. Ada satu kelompok ya di hari kedua, nah, itu sudah kamu dibagi ke siapa? Tapi hari pertama untuk pemerataan ada dirasakan semua lapisan masyarakat kami itu hari kedua ketiga tidak begitu.
1: Okay. Ini ada warga masyarakat pendengar yang bertanya melalui WhatsApp kami di 0811671593. Ini pesan yang dikirimkan ke WA atau WhatsApp Messenger. Assalamualaikum Bang Denny. Okay, waalaikumsalam. Saya bertanya tentang bila hewan kurban secara bersyarikah atau berkelompok, ketika ketua kelompok membeli hewan kurban, bagaimana tentang akad jual belinya? Karena itu atas nama anggotanya, dan bagaimana cara anggota mewakilkan kepada ketua ketika akad untuk membeli hewan kurban? Bila hal itu tidak dilaksanakan, apakah sah kurban seseorang? Terima kasih Bang Dini. Oke, terima kasih Bapak di mana ini yang bertanya? Oke, jadi wakilah ya. Jadi misalnya berkelompok nih, bersyarikah, kemudian hewan kurban itu dibeli oleh ketua kelompok, lalu akadnya seperti apa gitu? Apakah atas nama ketua atau atas nama anggotanya? Dan bagaimana pula sebaliknya ketika anggota mewakilkan kepada ketua ini akadnya seperti apa? Ini ke, pasti ke Tengku Ramli Amin pertanyaannya ini kepada kepada.
0: Oh iya. Iya, iya, iya, iya.
1: Ini Pak Iban Tengku.
0: Karena ya di dalam jual beli mesti ada namanya bab
1: akad
0: bank ya untuk jual beli. Jual beli harus ada yang punya. Kalau dari
1: Tengku, mohon maaf ini suaranya kembali terputus-putus Tengku. Boleh bergeser lagi ke tempat sedikit. Ya. Geser sedikit. Ya. Karena memang tidak saya tidak bisa mendengarkan sama sekali ini terputus-putus.
0: Mana sudah?
1: Coba diulangi.
0: Mungkin tentunya di dalam bab beli pada ijab kabul peraturan saya biasanya ini biasanya kami lakukan orang yang wakilkan ketika dia sahkan uang 600 per orang tentunya sudah diwakil sudah diwakilkan kepada panitia untuk membeli binatang kurban.
1: Oke, okay, berarti
0: beli kalau sap, kalau kambing satu ekor, kalau domba satu ekor, kalau lembu tentunya bersyarikat sampai 7 orang satu ekor lembu. Tentunya ini sudah diwakili ketika jual. Saya beli lembu pada saya jual lembu kepada Pak dengan harganya Rp9 juta. Tapi kan tidak disebutkan saya jual lembu ke sini tidak kena sah. Dilakukan sendiri sahlah diwakilkan itu secara bukan begitu sah dilakukan seperti membeli barang yang diwakilkan orang sah beli sendiri langsung dan juga sah dikabulkan oleh orang yang beli yang diwakilkan oleh yang saya kira begitu.
1: Akadnya bagaimana ya, tolong diulangi Tengku karena memang suaranya masih putus-putus sekali. Apa ya karena jaringannya di Palu ya? Apa jaringan di Palu atau seperti apa? Gimana?
2: Saya rasa harus pindah posisi lagi.
1: Iya, harus pindah posisi karena memang ini takutnya penjelasannya tidak diterima oleh masyarakat. Iya, maksudnya tidak tersampaikan iya, pesan yang
2: diterima nanti banyak yang tersesat.
1: apa sinyal di Palu yang ini terganggu ya?
0: Sudah bisa
1: didengar. Masih putus-putus, masih terputus-putus atau masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan Tengku?
0: Iya, iya. Boleh. Ini luar kepulauan.
1: Berapa bar itu sinyalnya ketemu di sana, Tengku? Berapa garis?
0: Gimana?
1: Sinyalnya berapa garis di sana?
0: Di sini sinyalnya
1: berapa bar? Berapa garis?
0: 4 bar dapat.
1: Oh, 4. Lumayan lah, lumayan tapi 4. Terputus-putus ya. Oke. Okay. Ya. Baiklah, bagaimana tadi akadnya nih, Tengku? Okay. Nah, ini terkait akadnya nih.
0: Iya. Di dalam kita harus mengikuti apa namanya bab jadi tentu ada yang menjual mengijabnya kemudian yang membeli kabulnya bagi sesuatu yang sudah diwakilkan sudah mampu sendiri sah dan juga sah diwakilkan
1: ketika, sah diwakilkan ya okay.
0: Kalau lembu kurang tidak perlu sebutnya saya jual lembu pada sebulan-sebulan tidak perlu. Siapa yang wakil yang membawa uang, wakil yang membeli, saya jual kepada bapak, kepada Tengku, kepada saudara, dengan harga pada saya beli lembu saudara, dengan harga lembu kepada saya, uang kepada saya.
1: Kami. Oke, masih terganggu jaringan dengan Tengku Ramli ini. Dan parah sekali putus-putusnya tidak pesan yang disampaikan tidak terdengar ke saya. Saya beralih dulu ke Bang Junaidi, mungkin nanti saat lagi akan kembali normal sinyalnya. Halo Telkomsel. Halo. Baiklah. Bang Junaidi bagaimana yang kebiasaan mendengar atau ketika menjual itu akadnya seperti apa, Bang?
2: Kalau akad di tempat kami dan saya pernah bertanya tentang akad itu untuk yang pertama sebagian tungku menjawab Yang penting kita saling, penjualnya ridha, pembelinya ridha, sah. Begitu.
1: Kalau misalnya sering nggak ke tempat Bang Junaidi misalnya yang datang ini hewan kurban syarikah atau beli dengan kelompok gitu ya?
2: Sering, tapi sering. Kebanyakan yang datang kemari, misal yang berkurban itu 7 orang, tujuh orang yang datang.
1: Oh, 7 orang yang datang gitu. Oke. Okay. Akad-akadnya gimana? Waktu akadnya gimana nih? Waktu akad jual belinya?
2: Waktu akadnya itu langsung ketua kelompok yang ini.
1: Oh, lisan akadnya?
2: Maksudnya?
1: Lisan pengucapannya itu bagaimana?
2: Itulah diwakilah sama ketuanya. Langsung misal di antara mereka itu siapa yang ini, yang apa, yang lebih unggul dalam dalam ini, dalam berbicara atau dalam atau dalam apa, di antara mereka itulah diwakilah sama satu orang, sama ketuanya.
1: Iya, maksud saya begini, akadnya itu seperti apa? Misalnya seperti kita nikah nih, saya terima nikahnya misalnya bla bla bla bla gitu ya. Kalau dalam jual beli bagaimana akadnya nih?
2: Di akad itu lebih banyak saya yang ini, saya yang saya kan penjual, saya yang mulai.
1: Oke, okay, bagaimana bagaimana contohkan, Bang? Ekor,
2: okay. Saya jual satu ekor sapi bulu hitam yang Bapak sebutkan ini dengan harga 15 juta apa, dibayar langsung gitu,
1: dibayar
2: kan?
1: Dibayar tunai.
2: Ini dibayar tunai. Oh,
1: tidak ada penyebutan nama anggota atau nama orang, tidak ada ya?
2: Itu untuk apa, untuk tahap pembeli saya rasa belum ada.
1: Gitu. Belum ada ya. Belum ada. Karena tadi pertanyaan dari Bapak itu ya, pertanyaannya
2: paling dijawabnya kami beli ini sapi dengan harga 15 juta untuk kami kurbankan.
1: Oh, gitu ya. Nah,
2: kami di saat mereka ngomong kami kan udah tergolong itu
1: semua
2: 7 orang.
1: Iya. 7 orang ya. Oke, okay. Jadi begitu ya Tengku Ramli Amin. Akadnya?
0: Iya, iya. Boleh.
1: Boleh seperti boleh. Itu ya. Jadi
0: para penjual kan dan punya sama pembeli.
1: Iya. Terserah itu bersyarikah ataupun pribadi gitu ya, atau perorangan.
0: Paling kurang arah hijab pun itu jual beli sudah sah. Jadi yang menjual sudah kita menjual barangnya, yang beli sudah beli dan menyerahkan uang.
1: Ijab kabulnya gitu ya. Jadi Bapak yang bertanya tadi, ketika ketua kelompok membeli hewan kurban, bagaimana tentang akad jual belinya atau ijab kabulnya, karena itu atas nama anggotanya, dan bagaimana cara anggota mewakilkan kepada ketua ketika akad untuk membeli hewan kurban atau ketika ijab kabul ya. Jadi Pak, itu tidak ada penyebutan nama-nama anggota. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Junaidi, peternak yang sudah berpengalaman menjual hewan ternak untuk apa namanya, untuk hewan kurban, untuk hakikah, untuk lain-lainnya. Jadi kebiasaan itu ijab kabulnya tidak ada penyebutan nama-nama tertentu gitu ya. Jadi langsung saja seperti itu gitu ya. Jadi seperti misalnya saya jual seekor sapi warna apa begitu ya. Jadi seperti itu ijab kabulnya.
2: Tapi, bagaimana? Saya dengar ini, boleh saya bertanya ke Tengku Mama Amin?
1: Boleh.
2: Saya dengar di kawan-kawan yang di Timur Tengah malah lebih mudah lagi untuk ijab kabulnya. Di saat barang mau dijual, tinggal pembelinya tinggal menjawab qabil tu, berarti saya terima gitu kan? Apakah itu sah gitu langsung?
1: Tetap sah.
2: Seperti yang di Timur Tengah gitu kan? Termasuk nih menikahkan sambut nikah, sambut.
1: Sambut nikah? Mereka?
2: Sambut nikah.
1: Tidak mereka lagi sebenarnya. Mereka tidak panjang
2: sebenarnya gitu. Kambil oh. Tuh.
1: Sudah. Mereka sudah tidak panjang-panjang gitu ya.
0: Kalau sudah
2: tidak panjang-panjang.
0: Kalau sudah nikah pun kalau sudah jelas yang diserahkan, saya nikahkan anak saya nama ini kepada kamu dengan mahar. Saya terima. Sebenarnya saya terima itu sudah selesai.
1: Sudah cuman bisa ya.
2: Saya terima sudah cukup ya.
1: Sudah cukup.
0: Jadi manfaatkan saya terima nikahnya pada saya dengan mas ya. Lebih jelas.
1: Oh, terus sebenarnya jawabnya saya terima saja sudah sah ya?
0: Saya terima.
1: Saya terima.
0: Apa yang dikatakan kalau di tempat itu?
1: Boleh. Iya, yang tidak boleh misalnya menyebutkan sah begitu ya, menjawabnya sah gitu ya. Tapi menjawabnya saya terima, jangan kita menjawab sah begitu ya, jangan, tapi saya terima itu cukup sebenarnya. Tapi kebiasaan sekarang kan berpanjang-panjang, bahkan mengulang kata pada saat ijabnya ya.
2: Pada saat ijab. Apa yang diterima
1: ya? Apa yang diterima diulang kata lagi, jadi panjang gitu ya. Apalagi dengan artikulasi yang kurang jelas ketika saksi menyebutkan boleh diulangi sekali lagi. Nah, itu udah biasanya terjadi apa namanya? Silinto sudah kacau balau tuh. Sudah mencawa-cawa kalau disuruh ulang atau bagaimana. Sebenarnya boleh saya terima gitu ya. Oke, mungkin itu boleh nanti dibahas oleh kalangan ulama. Yang sekarang juga kalangan ulama lagi membahas bagaimana tentang mahar ya, tentang kewajiban mahar itu. Ini juga lagi dibahas ulama bagaimana begitu ya. Jadi terima kasih sudah bincang pagi edisi hari ini Tengku Ramli dan Bang Junaidi. Karena waktu, jadi kita harus mengakhiri sesi bincang pagi tentang memilih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semua narasumber.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Dan pendengar, sampai di sini bincang pagi kami tentang memilih hewan kurban. Selanjutnya Anda akan mengikuti Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026.

Sesaat lagi saya Denny Mister D juga akan lanjut bersama Anda semuanya di pukul 9 saat ini dengan program sajian Halo RRI untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Seperti biasa pendengar, Halo RRI nanti akan mempersilahkan Anda semuanya pendengar kami untuk menyampaikan informasi atau bertanya sesuatu atau ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan. Silakan di 0811-6715-893. Insya Allah nanti saya bersama gatekeeper Maimun Akbar pagi hari ini akan menelusuri apapun informasi yang Anda berikan ke pihak-pihak yang berwenang.

Karena Halo RRI, kami sediakan wadah ya. Ini sebagai wadah untuk Anda para pendengar kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan ataupun informasi ataupun pertanyaan menyangkut public service atau layanan publik ya. Karena suara Anda solusi bersama.

Iya, Halo RRI juga kami udarakan atau kami siarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat dalam setiap pekannya. Dan inilah pendengar Halo RRI untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Silakan kami tunggu beragam informasi, beragam pertanyaan dari Anda untuk berkonsultasi bersama kami di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama di 0811 67 15893.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Ya, pendengar usah apa ya, usah sungkan, usah ragu dan bimbang seperti itu untuk menyampaikan sesuatu ke RRI Lux Mawe. Karena dengan menyampaikan ke RRI, nanti kami akan bantu untuk menelusuri pertanyaan ataupun informasi yang Anda berikan ke kami. Baik itu dalam bentuk pesan WhatsApp Messenger atau yang berkirim video pendek maupun foto yang disertai caption singkat. Ya, nanti insya Allah kami, tim kami akan menelusuri informasi yang Anda berikan atau pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu. Ya, di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, nomor interaksi studio kami di 0811-6715893, single number ya. Boleh Anda telpon seluler, boleh Anda telpon WhatsApp atau WhatsApp call, atau berkirim pesan singkat disertai foto caption dan video-video pendek di nomor yang sama, di 0811-6715893. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami juga review sedikit ini tentang Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Jadi saya paparkan kembali, saya sampaikan beberapa informasi yang sempat disampaikan oleh pendengar, oleh warga masyarakat. Yang pertama misalnya di edisi Rabu sebelumnya itu disampaikan informasi tentang pasar murah. Dan di tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2026 itu di mana, sempat ditanyakan dan itu sudah terjawab ya. Kemudian juga informasi jalan len pipa yang tidak kunjung diaspal sampai akhirnya rusak kembali, tambah parah. Ini juga dikirimkan oleh pendengar dalam bentuk video pendek di yang kami terima pada pukul 6 lebih 32 menit, itu di tanggal 20 Mei 2026. Di kondisi jalan len pipa yang sudah rusak parah ya. Tidak kunjung teraspal atau tidak kunjung diaspal. Lalu kemudian informasi yang juga disampaikan di Halo RRI edisi Rabu 20 Mei tentang penerima PKH tahap 2 2026. Apakah desil 4 yang ditanyakan ke kami itu keluarga penerima manfaat atau KPM, lansia misalnya, dan disabilitas itu masih dapat atau masih dapat PKH atau bagaimana begitu ya? Ini ditanyakan oleh warga Kuta Makmur, Aceh Utara. Ini juga kami akan berusaha untuk bertanya tentang ini, bagaimana tentang PKH untuk desil 4, ya, golongan desil 4. Tapi memang sekilas informasi yang kami peroleh dari Kementerian Sosial di situs-situs Kemensos itu menyatakan bahwa desil penerima bansos itu desil 1 sampai dengan 2 itu merupakan prioritas penerima bansos ya, prioritas desil 1 sampai 2. Sementara desil 3 dan 4 ini juga menerima merupakan penerima bantuan PKH tapi tidak masuk dalam kategori priority atau prioritas ya. Tapi mudah-mudahan ini mendapatkan ya, tetap mendapatkan PKH. Nanti kami juga akan coba telusuri seperti apa untuk penerima ataupun program Keluarga Harapan PKH, bansos PKH. Kemudian kalau ada yang ingin disampaikan juga di edisi Halo RRI di edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, kami tetap terima kalau ada informasi baru yang Anda sampaikan di 0811-6715-893. Saya Denny Mr. D di studio. Dan sekarang juga ada yang sudah telpon di WhatsApp call pendengar kami.
1: Halo, assalamualaikum Bang Denny, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Bang Amsal, selamat pagi juga.
1: Ini Bang Amsal di Darussalam Bang.
0: Benar, oke. Sudah termonitor?
1: Alhamdulillah udah bang. Jadi kan okay. Begini, mengenai desil-desil itu, yang setahu kami kemarin baca berita di Serambi, dengan dicabutnya pergub wali kota gubernur tanggal 2, nomor 2, 2026, itu berarti desilnya tidak berlaku lagi.
0: Ya, yang untuk JKA iya, yang untuk kesehatan. Tapi kalau yang untuk bansos ini tetap mempedomani desil. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau yang untuk kesehatan sudah tidak lagi berpedoman pada desil. Yang untuk JKA ya, yang untuk jaminan kesehatan Aceh, JKA.
1: Jadi, JKA, ya, betul bang.
0: Ya, kalau yang penerima bansos lainnya itu masih menerapkan desil. Tetap diberlakukan desil.
1: Ya, ya, benar bang. Makanya harapan saya untuk masyarakat kan, terutama warga Lok Semawai dan juga warga Aceh, itu kita jangan terlalu berpedoman sama situs-situs TikTok ataupun di media sosial. Kita itu harus buka media sosial yang resmi seperti di Bansos ataupun di pemerintahan, gitu aja. Jangan diambil pusing. Karena kita kalau mengambil di TikTok itu banyak yang editan, gak jelas.
0: Iya, betul.
1: Jadi laporan saya hari ini bang, itu kan masih mengenai pengadaan pipa PDAM untuk kota ini.
0: Oke, air bersih. Kenapa lagi?
1: Itu gini bang, memang sebagian jalan itu udah ditimbun. Tapi penimbunannya itu enggak rata, masih ada lubang longsor-longsornya sedikit.
0: Bahkan
1: jadi
0: jalan.
1: Jadi tolonglah kepada pihak pemegang kan, pemegang proyek ataupun kontraktor. Harus ada tanggung jawabnya lah sedikit. Beli cok pementeng. Karena sayang korban kan wajah kecelakaan tunggal itu tidak ada yang bertanggung jawab. Memang ini sejauh ini memang belum ada kejadian. Tapi kita harapkan jangan ada, kan begitu. Karena pengguna roda dua ini tidak tahu di mana mana posisi penggalian karena kurang pengamanan alias safety-nya tidak ada.
0: Baik, oke Bang Amsal, itu saja.
1: Dipercepat, terutama ini di Banda Sakti ini. Ini yang sangat meresahkan sekarang wilayah Banda Sakti, Kota Lok Semawai. Banda Sakti sangat parah. Apalagi kemarin sempat terjadi penggalian di depan Pizza Hut, memang sudah selesai tapi masih agak ada longsor sedikit, walaupun tidak bermasalah tapi bisa bermasalah juga ya. Jalan air bersih juga itu termasuk Semrawut. Jalannya itu entah kayak mana-mana rusak semua. Lagian habis itu yang di depan ini, di depan Munasah Simpang 4, itu kan sudah digali besar. Jangan ditaruh plat, kalau bisa dipercepatlah pembangunannya, jangan dibiarkan. Itu udah hampir 3 minggu itu terbengkalai. Pas di depan Masjid Simpang 4 ditaruh plat di situ. Sedangkan baik. Itu udah program pengerjaannya itu udah 3 minggu lebih.
0: Oke.
1: Masa enggak dicor balik itu, di aspal balik. Tolonglah, habis itu satu lagi bang. Ini penerangan malam kan, tolong kepada dinas kota, baik BLHK maupun dinas terkait yang bertanggung jawab, itu dicunda bekas tempat bus terminal lama. Itu udah beberapa kali kita sensor laporan di RRI publik, seolah-olah tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Itu kalau malam gelap kali. Gelap.
0: Oh iya, itu sudah terjawab gelap, bang Amsal.
1: Seput.
0: Sudah pernah saya jawab itu.
1: Iya, memang betul bang.
0: Sudah tapi pernah dijawab oleh Pemko dan tempat itu, kemenangan. Ya tempat itu memang untuk sementara ini tidak tergunakan karena terminal sudah pindah. Jadi itu lagi dipikirkan akan dijadikan apa lokasi itu.
1: Iya bang, begini, kalau kira-kira itu tidak ada berguna, lebih baik dibongkar saja daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kan sebelum terjadi, kalau udah terjadi apa boleh dikata. Kamu gitu.
0: Dan press nanti akan kejadian baru sibuk Neo. sabar Bang Amsal, karena memang untuk pembongkaran aset pemerintah itu kan? Ada prosedurnya. Jadi untuk pembongkaran aset pemerintah bang. Itu ada prosedurnya dan itu harus dilalui prosedur-prosedurnya baru kemudian bisa dibongkar atau pada saat sudah jelas untuk dialihkan menjadi apa begitu. Jadi mungkin mohon kesabarannya Bang Amsal ya. Dan insya Allah nanti kami coba telusuri informasi yang Bang Amsal sampaikan tentang bagaimana ini untuk kelanjutan jalan-jalan yang sudah rusak dibongkar karena galian pipa, proyek galian pipa air bersih. Terima kasih ya Bang Amsal.
1: Lagian pun bang kan itu kan ada lampu tenaga surya.
0: Oke.
1: Kan di kota sekarang kan banyak pemasangan lampu tenaga surya tanpa harus membebankan listrik. itu pun banyak yang mati saya tengok. Baik di Jalan Merdeka ataupun jalan utama itu banyak yang mati.
0: Ya, ya, ya. Baik. Okey, terima kasih ininya. Apa namanya kritikannya Bang Amsal. Nanti kami akan tanyakan ke pemerintah ya, kota. Hmm. Baik Bang Amsal. Ya, ya, ya. Semoga ya. Apalagi?
1: Itu hari Sabtu acara apa di RRI jam 3?
0: Okey, itu Green Radio ya.
1: Gimana, Bang?
0: Green Radio, Green Radio. Jadi isu-isu mengangkat isu lingkungan hidup. Kenapa, Bang?
1: Enggak ada, karena kebetulan kemarin ada dengar juga dari Bang ini kan.
0: Oh iya, Bang Zulfikar Sharif. Dari kata, di
1: mungkin nanti bisa kasih masukan yang berguna bagi kita semua kan, begitu, Bang.
0: Oke, ya Bang Zul Angkasa, dinas dari ya, biasanya
1: ini, pemerintah ini kan kalau tidak ada masukan dari masyarakat kan tidak bisa bekerja.
0: Benar,
1: jadi dengan betul. Adanya masukan dari masyarakat kan ada pleno untuk berpikir sedikit kan, begitu.
0: Benar, betul. Karena suara Anda solusi bersama begitu ya, insyaallah.
1: Ya, insyaallah.
0: Okay.
1: Musyawarah untuk
0: bersama. Oke. Okay. Terima kasih Bang Amsal. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Amsal yang sudah menyampaikan kritik saran kepada pemerintah kota, dan itu betul juga. Karena pada saat proyek pembongkaran pip jaringan air bersih sekarang ini memang menimbulkan sisa-sisa kerusakan jalan. Jadi kadang-kadang jalan yang lebar kini sudah menyempit karena ketika ditimbun tidak lagi sama rata seperti sebelumnya, dan itu juga meninggalkan debu di jalanan. Itu sudah jadi keluhan sekarang ini, dan kami akan coba cari tahu nanti jawabannya ke pemerintah kota. Sebenarnya bagaimana? Apakah nanti akan ada perbaikan jalan kembali, atau kalau memang ada, kapan? Dan itu seperti itu ya, nanti kami akan coba cari cari tahu bagaimana kepastiannya ini. Yang jelas itu fasilitas publik dan harus dijadikan senyaman mungkin agar publik mengaksesnya juga nyaman, aman begitu, mengurangi debu di jalan. Jadi seperti itu, dan masih di Halo RRI untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Nanti kami akan berusaha hubungi narasumber karena nanti terkadang narasumber juga agak sulit tersambung ya, apalagi on air seperti ini. Jadi mohon dimaklumi dan kami akan usahakan. Tapi kalau memang narasumbernya menolak untuk berkomentar pada hari ini, itu juga hak mereka ya. Kita harus sama-sama hormati, ada hak tolak namanya ya. Kalau dalam ilmu jurnalistik itu ada hak tolak. Jadi dijawab di kemudian hari. Nah, jadi seperti itu. Seberikutnya di ujung telepon juga ada yang telepon di telepon seluler di nomor kami 08116715893. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Nurib di kandang. Kenapa Bang Nurib, ada keluhan apa ini?
2: Bukan Bang Nurib ini.
0: Oh, bukan. Saya kok jadi sok kenal SKSD ya, sok kenal sok dekat. Ke Mustafa di Tanah Pasir. Mohon maaf ya. Bang Mustafa, mohon maaf. Saya kadang-kadang agak sedikit SKSD gitu ya, sok kenal sok dekat.
2: Iya.
0: Jadi malu sendiri saya ini. Oke. Okay. Baiklah Bang Mustafa, apa kabarnya?
2: Dan
0: alhamdulillah. Ada kabar apa yang ingin?
2: Ada sedikit keluhan ya.
0: Ya, ada kabar apa yang ingin disampaikan?
2: Ke Tanah Pasir itu enggak pernah datang ke Makamura. Jadi di Lodongwai itu sudah 3 kali. Kalau enggak salah sudah 3 kali itu ke Makamura. Puntil itu kan. Tapi di Tanah Pasir enggak pernah ada itu ke Makamura.
0: Ini sebentar. Ini langsung saya jawab. Karena ada berita reporter kami tadi pagi. Di berita pagi RRI itu menginformasikan tentang pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang nanti akan digelar oleh Disperindak Aceh. Itu kegiatan pasar murah di Kabupaten Aceh Utara. Nah, titiknya ini nanti ada di beberapa kecamatan juga, Bang Mustafa.
2: Oh iya, iya, iya. Jadi, gitu ya, sudah ada harapan tuh.
0: Alhamdulillah sudah ada harapan. Kebetulan ada informasinya tadi diberitakan oleh reporter kami, makanya saya tahu dan saya berikan informasinya. Jadi akan ada nih dalam waktu dekat ini yang digelar oleh Disperindak Aceh di Kabupaten Aceh Utara. Jadi seperti itu Bang Mustafa. Ya, semoga nanti ya, Bang Mustafa juga kebagian ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Bang Mustafa.
2: Ya, terima kasih.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sebagai peristiwa bersejarah yang menandai kebangkitan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pendengar, tahukah Anda apa yang menjadi cikal bakal peringatan Harkitnas? Sejarah lahirnya Hari Kebangkitan Nasional seiring berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi yang bergerak aktif di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa melibatkan unsur politik. Anggotanya sendiri adalah para cendekiawan Jawa terpelajar. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pertanda bangkitnya semangat nasionalisme dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk menggabungkan diri melalui sebuah organisasi. Hadirnya politik etis membawa Indonesia masuk ke babak baru. Hal ini dimanfaatkan oleh salah satu sosok kunci terbentuknya organisasi Budi Utomo, yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin sendiri giat mencari bantuan dana bagi masyarakat pribumi yang pandai tetapi tidak mampu agar mendapat pendidikan yang layak. Organisasi Budi Utomo telah membangkitkan semangat nasionalisme dengan mengubah metode perjuangan masyarakat Indonesia, di mana sebelumnya yang hanya mengandalkan perlawanan secara fisik, kemudian memasukkan secara diplomasi. Budi Utomo telah mengubah perjuangan yang masih bersifat kedaerahan menjadi nasional. Tidak hanya itu, semangat organisasi Budi Utomo pun telah menjadi pemicu munculnya organisasi yang berjuang di bidang politik secara diplomatis. Seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indis Partits, Muhammadiyah, dan lain-lain. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Kembali bersama saya Denny Mr. D di Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026. Ya, tadi ada Bang Joldiman juga ya yang katanya bukan SKSD Bang Denny, suaranya Bang Mustafa di Tanah Pasir mirip suara Bang Nurib di kandang. Oh iya, terima kasih ya pembelaan untuk saya ini dari Bang Joldiman. Ya memang suaranya mirip tadi, makanya saya tebak seakan SKSD begitu, sok kenal sok dekat, rupanya sudah salah karena suaranya mirip, suaranya sama persis. Lalu ini ada pesan kiriman juga di WhatsApp Messenger kami yang dikirimkan oleh siapa, ini tidak disebutkan namanya, tapi nomor telepon 08216043 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Tolong dalam bincang pagi RRI dibahas tentang PKH BPNT 2026. Apakah KPM lansia disabilitas masih dapat PKH 2026? Karena PKH tahap 2 2026 ada yang sudah cair, ada yang belum cair, dari warga Kuta Makmur. Terima kasih ya Bang. Oke, di edisi Halo RRI sebelumnya kalau tidak salah ini juga ada disampaikan ya. Dan ini juga kembali disampaikan oleh, insya Allah nanti kami rembuk untuk membahas ini, insya Allah ya, bersama tim redaksi kami, rekan-rekan reporter, pemimpin redaksi dan lain sebagainya. Nanti kami akan coba angkat dalam bincang pagi tentang topik PKH, program keluarga harapan. Karena ini sudah tahap 2, ada yang cair, ada yang belum, ada yang tidak, seperti itu ya. Tetapi sekilas kami sampaikan juga bahwa penerima prioritas untuk program keluarga harapan PKH adalah masyarakat yang tercatat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Artinya 40% lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Detail untuk kategori desil untuk penyaluran bansos PKH meliputi desil 1 sangat miskin. Ini prioritas utama penerima bantuan. Kemudian desil 2 miskin, prioritas penerima bantuan. Kemudian desil 3 hampir miskin, prioritas penerima bantuan. Kemudian desil 4, rentan miskin, termasuk prioritas penerima. Jadi dari 1 sampai dengan 4, ya, desil 1 sampai dengan 4, termasuk dalam program penerima bansos PKH. Anda juga dapat mengecek status desil dan kepesertaan bansos Anda secara mandiri menggunakan NIK, nomor induk kependudukan, di KTP melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos, ya, melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos. Silakan boleh dicek secara mandiri, masukkan nomor NIK KTP Anda, lalu lihat bagaimana status desil dan kepesertaan bansos Anda semuanya. Kemudian juga kami sekarang ini tim gatekeeper saya Maimun Akbar juga tengah berusaha menghubungi berbagai narasumber ini untuk coba berkonsultasi nanti. Bagaimana, apakah narasumbernya bersedia untuk di-on-air-kan di Halo RRI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, dan kami sekarang alhamdulillah sudah tersambung dengan salah satu narasumber, tapi ini untuk menjawab tentang PKH, karena sudah beberapa kali PKH ini, pertanyaan tentang PKH dikirimkan ke kami oleh masyarakat. Jadi, tapi ini yang bertanya adalah warga Kuta Makmur, ya, Kabupaten Aceh Utara. Jadi kebetulan warga kabupaten di sana bertanya apakah

0: apa namanya, KPM lansia disabilitas masih dapat PKH 2026, karena PKH tahap 2 2026 ada yang sudah cair, ada yang belum cair. Jadi seperti itu, dan kami juga mungkin bisa memberikan pertimbangan ya, jawaban-jawabannya. Ini juga koordinator PKH Kota Lhokseumawe ini, Pak, ada Bang Azwar di ujung telepon kami. Assalamualaikum Bang Azwar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Banyak yang tanya tentang PKH ini Bang.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sudah tahap 2 ya rupanya ya.
1: Ingin
0: tahu informasinya. Sudah tahap kedua ya untuk tahun 2026 ini?
1: Benar. Ini sudah tahap kedua. Kebetulan tahap kedua ini juga kan artinya sama seperti tahap sebelumnya. Artinya kan kita penyalurannya itu termin, artinya tidak sekaligus. Misal contoh, ada KPM 1.000 orang di satu kecamatan, tidak langsung 1.000 masuk, artinya ada bed 1, bed 2, bed 4 gitu kan. Nah tentunya itu yang penting, masyarakat tetap bisa bertanya kepada kawan-kawan pendamping di lapangan lewat aplikasi CNG. Teman-teman bisa lihat, ini belum masuk, kenapa? Oh, artinya belum masuk, ini sudah sukses rekening, berarti tinggal menunggu uangnya dicairkan ke rekening oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
0: Oke. Bang Azwar, saya tadi lupa memperkenalkan diri. Saya Denny di studio, Bang Azwar.
1: Siap, Denny.
0: Ya.
1: Apa kabar, Denny? Sehat
0: Oke, saya sehat. Bang Azwar, bagaimana kabarnya?
1: Saya sangat alhamdulillah. Sangat senang nih dengar suara Denny. Denny ini emang orang yang kreatif. Emang inovatif dan orangnya semangat terus nih.
0: Ya Allah, terima kasih pujiannya Bang. Baik. Oke, kita lanjut nih Bang Azwar. Bagaimana kemudian untuk KPM atau keluarga penerima manfaat lansia dan disabilitas masih jadi prioritas juga ini?
1: Tetap sama dan tidak ada perubahan.
0: Tidak ada perubahan ya?
1: Tidak ada perubahan kecuali begini. Ada beberapa kasus yang kita temukan di lapangan. Contoh. Kan salah satu syarat KPM lansia itu dia kan harus kakaknya sendiri, artinya dia dalam kakak itu sendiri, tidak ada ART lain. ART artinya anggota rumah tangga seperti anak atau suami kan begitu. Nah karena yang di cover oleh Kementerian Sosial itu yaitu lansia tunggal, seperti itu Den. Nah pertama, yang kedua, kemarin tuh juga kita ada temuan nih, artinya anaknya tanya, ini ibu saya nggak dapat lagi bantuan PKH lansia. Nah, kita cek, ternyata itu tertera. Kita cek lewat aplikasi CNG untuk DTSN-nya tertera situ. Beliau exclude-nya berarti di luar ini jangkauan kita, tidak lengkap data segala macam atau ada hal lain. Ternyata si anak-anak ini, anak-anak si ibu ini, karena sayang kepada ibunya, mereka memasukkan, mendaftarkan ibunya BPJS Kesehatan Mandiri. Nah, dengan demikian itu berarti terbaca di situ itu beliau ini mampu untuk bayar BPJS Kesehatan Mandiri. Satu sisi kita aku memang bagi mungkin anak-anak beliau kepingin orang tuanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang ya alhamdulillah lebih baik lah begitu kan, dengan mandiri kan. Kelas 1 lagi coba.
0: Tergatalah ya kan? Dia keluarga mampu begitu ya.
1: Benar, jadi tergatalah terkoneksi dengan BPJS Kesehatan. Bahwasannya beliau ini adalah keluarga mampu. Padahal yang bayar BPJS mandirinya si anak-anaknya. Itu salah satu beberapa kasus lah kan. Juga kemarin itu ada temuan di saya. Ini si ibunya tinggal bersama anaknya. Memang secara administrasi negara ibunya ini satu kakak sendiri. Kemudian karena nggak enak hati perasaan si anak, nanti apalah kesan orang, kok ibu satu rumah, ibu kandungnya ternyata kakaknya pisah kan gitu. Nah dimasukkanlah si ibu tadi ke kakak si anak, si anaknya, anaknya peserta PKH, penerima ibunya penerima lansia kan gitu. Nah begitu kakak si ibu yang masuk, nama si ibu masuk ke kakak si anak, terindikasilah nomor kakak ganda kan. Artinya ada dua nomor kakak, ini kok jadi satu kan gitu. Nah kemudian ini perlu sinkronisasi data ke Dukcapil karena kita sinkron data antara Dukcapil pusat dengan Kementerian Sosial. Nah, ketika ada perubahan-perubahan data seperti inilah yang saya sampaikan kepada kawan-kawan pendamping agar selalu memberi edukasi, sosialisasi kepada masyarakat ataupun keluarga penerima manfaat PKH. Terus mensinkronkan data, sampaikan ke petugas Dukcapil, Bapak, Ibu, saya penerima bansos. Minta tolong data saya disinkronkan di tingkat Dukcapil dulu, terus di-online-kan gitu loh. Nah, agar apa? Agar data Dukcapil daerah sinkron dengan data Dukcapil pusat karena terkoneksi dengan Kementerian Sosial. Gitu, Den.
0: Oke. Kalau tidak salah sekarang digital itu ada aplikasinya kependudukan ya, apa namanya? IKD ya, informasi kependudukan digital ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Karena bansos ini kan hari ini semua kita terkoneksi, Den. Artinya dengan BPJS tenaga kerja, dengan BPJS kesehatan, dengan Dukcapil, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kemendikbud, karena semua sektor kementerian, lintas sektor, lintas kementerian menggunakan data DITESEN karena kan atas arahan Bapak Presiden.
0: Satu data gitu ya.
1: Satu data, ini data tunggal sosial ekonomi nasional kan begitu. Nah, itu namun intinya lansia pasti tetap mendapatkan bantuannya. Tambahan sedikit, Den.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kan kita ada namanya kan ada verifikasi komitmen. Sama juga anak-anak yang masih sekolah namanya kita ada fasilitas pendidikan. Pasdik namanya. Yang anak-anak balita, yang prasekolah yang 6 tahun ke bawah itu. Nah, mereka juga ada verifikasi komitmen ke Posyandu. Ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia juga ada verifikasi komitmen ke KESOS, kesejahteraan sosial. Jadi si bapak ini atau si ibu lansia harus dibawa ke pelayanan kesehatan lansia jika beliau kondisinya tidak bisa ke Posyandu, ke Poskesdes, di mana lokasi titik untuk pelayanan kesehatan lansia, kita bisa sampaikan kepada petugas atau kader desa agar kita jangkau, kita datangi si bapak dan si ibu tadi karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi Posyandu atau Poskesdes gitu, Den.
0: Oke. Jadi agak memang namanya butuh waktu untuk merapikan data ini karena memang penduduk kita juga banyak yang belum teredukasi begitu ya.
1: Dan
0: sepertinya
1: dan ini, Den, kenapa? Perlu saya sampaikan sedikit ini informasi. Verifikasi komitmennya contoh anak-anak sekolah. Jika kehadiran absensinya di bawah 85%, maka ini bisa jadi kemungkinan uang anak sekolahnya dari bantuan PKH itu bisa berkurang, Den. Karena dianggap mereka tidak komitmen karena uangnya diberikan kan untuk anak sekolah yang masih bersekolah aktif kan begitu. Artinya ini namanya PKH ini bantuan tunai bersyarat, ya kan? Artinya kondisional cash transfer namanya, CCT namanya kan? Nah, begitu juga dengan anak-anak balita, anak-anak pra sekolah yang umur di bawah 6 tahun itu kan balita kan bawah 5 tahun. Jadi 5 sampai 6 itu kan enggak balita lagi nih. Namun walaupun demikian mereka tetap harus bawa ke Posyandu. Nanti timbang aja atau ukur berat badannya nanti kita putuh. Ada petugas pendamping PKH yang di sana yang mendampingi para bidan desa. Jadi nanti foto itulah kita jadikan ke verifikasi komitmennya setiap bulan. Gitu loh, Den.
0: Oke, baiklah. Karena memang terkadang kita harus mengupgrade ulang data kependudukan kita. Kita harus cek ulang barcode di KK kita apakah masih aktif atau harus kemudian disinkronkan atau dikonversi ke IKD, informasi kependudukan digital. Saya sudah pernah cek tidak ini barcode-nya sudah tidak sudah harus di-upgrade ulang. Ternyata sekarang Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan aplikasi IKD namanya, informasi kependudukan digital. Semua terintegrasi di situ, data satu tanah, kalau kita punya tanah, sertifikat, kemudian juga data kependudukan kita, NIK, kemudian informasi program-program yang lainnya yang tentang administrasi kependudukan ada di IKD. Betul. Jadi mungkin ini pendengar masyarakat juga harus mengupgrade ulang KK-nya. Betul. Kartu keluarganya, betul, KTP-nya ke Dukcapil. Ini untuk demi, betul, satu data tadi, data SEN ya. Di apa namanya? DT SEN. Data tunggal DT
1: SEN, ya. Data yang, tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Iya, yang sekarang mulai diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Seperti, benar, itu, terima kasih, benar, penjelasannya Bang Azwar dan sukses terus dengan program PKH-nya,
1: begitu. Amin. Ya. Amin.
0: Semoga bisa menjadi.
1: Boleh saya sampaikan sedikit nih, okay, informasi Pak Den.
0: Apalagi?
1: Adi kepada masyarakat yang ada di manapun berada, khususnya Aceh nih. Kita Luxmawe nih saat ini Luxmawe Birun. Ada sekolah rakyat, kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita lagi melakukan penjangkauan. Nah, bagi ibu-ibu atau KPM yang desil 1-2 walaupun belum menerima bantuan sosial baik PKH atau sembako, asal berada pada desil 1-2 tolong aman, jumpa dengan pendamping. Nanti kita akan cek kondisi rumahnya segala macam, kita foto tampak depan, samping dan dapur. Nah, nanti kita ajukan untuk sekolah rakyat. Semua gratis nih.
0: Iya.
1: Dan enggak ada, iya, biaya apapun.
0: Betul, sekolah rakyat gratis diberikan oleh negara untuk masyarakat, siap, miskin, ya. Bahkan benar, disediakan asrama penginapannya. Jadi
1: benar,
0: begitu ya.
1: Boarding school, benar.
0: Boarding
1: benar,
0: school. Oke. Okay, baik.
1: Benar, benar.
0: Terima kasih Bang Azwar. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, yeah, Den.
0: Yeah.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, Azwar, koordinator PKH Kota Luxmawe yang tadi sedikit memberikan gambaran tentang penjelasan program Keluarga Harapan, karena tadi ada pertanyaan dari pendengar di Kuta Makmur. Yang meminta RRI untuk memperbincangkan di dialog pagi ataupun bincang pagi tentang program PKH. Apakah KPM lansia disabilitas masih dapat? Dapat, ya sudah dijelaskan tadi. Insya Allah dapat, tapi itu lapor kalau memang tidak dapat dan masuk desil 1 sampai dengan 4, maka lapor ke pendamping PKH masing-masing, ya. Dan kemudian ada yang sudah cair, ada yang belum cair. Ya, memang seperti itu bertahap. Mohon kesabarannya. Kemudian untuk pertanyaan dari Bang Amsal tadi tentang ini, jalan yang rusak di Luxmawe ini karena proyek penggalian pipa air bersih, itu juga seperti itu, dimohon kesabaran karena memang untuk membuat sesuatu itu ada sesuatu yang harus dikorbankan dan nanti mungkin akan diperbaiki ulang namun bertahap karena juga butuh anggaran. Karena tadi kami sudah coba menghubungi narasumber dari pemerintah Kota Luxmawe, namun belum juga bisa tersambung karena hari ini juga bertepatan dengan work from home atau bekerja dari rumah untuk para pekerja kantoran dan juga aparatur sipil negara ASN. Demikian Halo RRI edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Suara Anda, solusi bersama. Berikutnya pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat, lagu Indonesia Raya dan juga himne Aceh Mulia.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkidnas. Tahukah Anda, Hari Kebangkitan Nasional sebagai Hari Peringatan Nasional ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Soekarno nomor 31 tahun 1959. Hari peringatan ini berkaitan erat dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada masa sebelum Indonesia merdeka. Hari Kebangkitan Nasional merupakan cikal bakal semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Budi Utomo menandai dimulainya perjuangan kemerdekaan dengan kekuatan, pemikiran, dan bersifat nasional.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, kondisi cuaca di Lhokseumawe dan sekitarnya hari ini pendengar, sebagaimana sudah disampaikan oleh BMKG Bandara Malikusalaya Aceh Utara dalam info cuaca pagi tadi di pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 ya dari Lhokseumawe, bahwa kondisi cuaca untuk hari ini itu akan cerah tanpa awan, ya, cerah tanpa awan sepanjang hari, dan ini memang suhunya agak sedikit hangat atau gerah terasa ya hari ini karena kondisi cuaca itu cerah tanpa awan. Sementara itu pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Anda yang sudah mempercayakan RRI untuk membahas persoalan-persoalan yang ingin Anda dengar seperti itu ya. Seperti ada yang minta membahas meminta RRI membahas PKH, dan juga yang mempercayakan RRI mungkin untuk menyampaikan informasi atau bertanya sesuatu di program Halo RRI. Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap kami. Dan kami akan senantiasa berusaha, berupaya untuk mengadvokasi sama-sama, karena suara Anda juga solusi bersama, seperti itu. Masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, dan sajian musik dan hiburan saat ini sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena nanti di pukul 11 kami harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ada Dinamika Olahraga.

Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard di Nijmegen tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempen, hard yard for Stevens, and it's gone in! Kempen will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusnawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusnawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Dulu, pahlawan melawan penjajahan. Sekarang, kita lawan krisis iklim dan sampah. Pertanyaannya, hari ini kamu pilih aksi yang mana? 118 tahun lalu, kita bersatu buat merdeka. 2026, kita butuh persatuan yang sama buat jaga bumi. Satu orang yang memilah sampah bisa kurangi 200 kg sampah ke TPA tiap tahun. Harkitnas 2026 bukan cuma sekedar seremoni, tapi perlu diingat, bangkit itu bukan cuma soal ekonomi atau teknologi. Bangkit juga berarti lingkungan kita lebih bersih, udara lebih sehat, bebas pencemaran. Tanpa perlu menunggu pemerintah, semangat Budi Utomo bisa kita mulai dari rumah. Bawa tumbler, pilah sampah, dan hemat listrik.

Ya, pendengar, saat ini pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Anda kami suguhkan dengan acara lagu-lagu daerah Aceh saat ini, Bungong Jaro, di edisi Jumat 22 Mei 2026. Karena hari ini hari Jumat, mungkin agak sedikit singkat sesi lagu-lagu hiburan Bungong Jaro, karena nanti kami juga akan menyiarkan langsung siaran salat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Islamic Center,

Sementara itu, sesaat lagi kami juga nanti akan menghadirkan laporan terkini dari liputan reporter kami yang hari ini atau beberapa jam yang lalu meliput. Yang beberapa saat yang lalu reporter kami meliput acara penandatanganan berita serah terima dan perjanjian pinjam pakai barang milik negara XBPPN untuk pendirian fasilitas koperasi desa Merah Putih di Gampung Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang berlangsung di aula kantor KPK NL Loksmawe. Ya, Jumat pagi hari ini. Nanti sesaat lagi, beberapa saat lagi kami akan hadirkan laporan terkininya.

untuk hari ini karena ini edisi hari Jumat, jadi kami pangkas setengah jam lebih awal ya, atau sampai dengan setengah satu, 12:30 waktu Indonesia Barat, karena nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsung dari Masjid Agung Islamic Center Lok Sumawe seperti biasa. Lagu-lagu daerah Aceh, jadi kalau untuk request mungkin hari ini agak terbatas gitu ya. Ini ada WA yang kami terima dari Bunda Mia di Utenkat Lok Sumawe. Assalamualaikum Mas Ganteng. Waalaikumsalam. Saya selalu dipuji. Putar lagu beh, judul Ji Putuh Cinta dari Rusdi Salim ke Mas Ganteng Menteng yang tengah siaran. Moga sehat sabi, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bersemangat ngesiaran. Good, terima kasih. Tetap semangat.

sementara itu sesaat lagi ini sedang kami siapkan liputannya ini tentang serah terima aset ya untuk pendirian fasilitas koperasi Desa Merah Putih di Gampung Bangka Jaya. Serah terima ini juga melibatkan kantor KPKNL karena ini adalah serah terima pinjam pakai barang milik negara ya. Nanti liputannya kami hadirkan juga liputan ini dalam versi visual. Bisa Anda nonton langsung sesaat lagi live-nya di aplikasi RRI Digital dan juga nanti bisa Anda tonton ulang di akun YouTube kami RRI Luksmawe Official. Ini dua versi liputan yang kami hadirkan ini, liputan audio dan visual, ada versi audio dan juga versi liputan aktualnya, liputan visualnya begitu ya, atau tayangan video.

Ya, pendengar, acara penandatanganan berita serah terima dan perjanjian pinjam pakai barang milik negara atau XBPPN untuk pendirian fasilitas koperasi Desa Merah Putih di Kampung Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang dilakukan hari ini di aula kantor KPKNL atau kantor lelang Loksmawe. Ya, sesaat lagi liputan terkininya bersama reporter RRI Loksmawe, Anita Diana.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net Loksemawe, saya Diana, reporter RRI Loksemawe. Saat ini saya berada di kantor KPKN L Loksemawe dan di samping saya juga sudah ada Bapak Kepala Kanwil DJKN Aceh, yaitu Bapak Rahmat Kurniawan yang biasa disapa Pak Kori. Dan di samping beliau juga ada Kepala KPKN L Loksemawe, yaitu Bapak TB Abdurrahman yang biasa disapa Pak Maman. Siap. Selamat pagi Bapak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi Bapak, seperti yang kita lihat tadi dalam acara penandatanganan berita acara serah terima dan perjanjian pinjam pakai barang milik negara ex-BPPN Pak ya, untuk fasilitas koperasi Desa Merah Putih di Gampung Bangkajaya, tepatnya di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang berlangsung di KPKNL Loksemawe hari ini Bapak. Ini berlangsung bisa pakai selama 5 tahun yang seperti Diana dengar tadi Bapak ya. Bisa nggak Pak dijelaskan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini seperti apanya Pak?
2: Ya memang baik, terima kasih Mbak. Jadi kami itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan salah satu unit Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan aset. Nah, jadi kami itu memiliki tugas dan fungsi agar aset-aset negara memiliki manfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Nah, kegiatan hari ini adalah salah satu perwujudannya, bagaimana salah satu aset kita yaitu aset ex-BPPN yang idle ini kita manfaatkan dengan kita berikan, kita pinjam pangankan kepada Gampung Bangkajaya sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan koperasi Merah Putih.
0: Jadi Pak, ini ternyata bisa Pak ya, aset negara ini bisa dipinjam pakai pada pemerintah Gampung betul ya?
2: Bisa, tetapi memang ini syaratnya memang ini tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi dari kementerian. Misalnya memang di situ ada kantor ya tentu tidak bisa, tapi yang benar-benar idle, yang memang kosong, yang tidak digunakan, maka dia bisa kita pinjam pakaikan kepada pemerintah Gampung.
0: Oke. Baik, di samping Pak Kori ada Pak Maman. Diana mau bertanya dulu dengan Bapak Maman, Kepala KPKN L Loksemawe. Bapak, tadi sudah dijelaskan sedikit ya ke Kanwil bagaimana ternyata proses pinjam pakai lahan tanah seperti itu Pak ya. Nah, apa Pak peran KPKN Loksemawe dalam proses pinjam pakai barang milik negara ini Pak? Bisa dijelasin Pak?
1: Baik, terima kasih Kak. Jadi KPKNL itu memang salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan terkait dengan permohonan-permohonan yang masuk untuk yang optimalisasi. Jadi kita itu harus mengoptimalkan aset negara, terutama aset-aset yang optimal. Bentuk optimalisasinya adalah tadi pemanfaatan aset dalam bentuk sewa. Jadi setiap permohonan itu memang ini sebenarnya kewenangannya di kantor pusat, tapi khusus yang aset yang untuk idle yang dari berasal dari PPA, BPPN itu kami di KPKN itu melakukan verifikasi, menerima permohonan, kemudian melakukan verifikasi dan meneliti sehingga ini layak atau tidak, kita uji kelayakannya permohonannya. Apakah memang peruntukannya sesuai dengan yang apa, sesuai dengan ketentuan sebagainya. Setelah itu kita teruskan ke kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk memastikan aset negara yang dipinjamkan ini benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat Gampung itu kira-kira dari pihak Bapak sendiri ada ini nggak sih? Turun langsung atau seperti apa Pak?
1: Iya. Jadi setiap perjanjian misalkan pemanfaatan aset ini, misalkan yang dengan Gampung Bangkajaya ini, kita sudah rumuskan nih. Dia pemanfaatannya dalam rangka apa, untuk tujuan apa. Nah itu kita pastikan nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang kita tanda tangan, yang kita perjanjikan. Dan kami dari tim KPKN secara periodik untuk ke lapangan memeriksa apakah sudah sesuai pemanfaatannya seperti yang diperjanjikan itu. Dalam hal ternyata tidak sesuai dengan yang kita diperjanjikan, tentu kita akan coba berkomunikasi dengan yang pengguna sewa itu yang menggunakan untuk supaya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal masih tetap membandel, ya kita tentu ada mekanisme untuk membatalkan perjanjian itu karena memang sudah tidak sesuai dengan yang perjanjikan.
0: Jadi perjanjian awal itu diberikan itu biasanya 5 tahun atau memang ada jangka panjang, bisa diperpanjang kembali?
1: Bisa diperpanjang. Nanti berdasarkan kita analisis lagi, apakah memang ini kita kaji ulang lagi, dikaji verifikasi lagi, apakah masih layak untuk diperpanjang atau memang harus dihentikan karena ada alasan lain. Misalkan, oh ini tanah negara mau digunakan oleh unit lain atau setiapan. Jadi bisa, prinsipnya bisa untuk diperpanjang.
0: Bisa diperpanjang. Berarti kalau memang nanti selesai, maka selesailah ya. Dikembalikan kembali.
1: Oh, seperti itu, Pak. Diulang. Jadi misalkan ada permohonan ulang, kita cek, oh bisa diperpanjang, kita perpanjang untuk 5 tahun ke depan.
0: Oh, seperti itu. Oke, balik lagi dengan Bapak Korina. Apa nih Pak harapannya DJKN terhadap pemanfaatan aset ini, Pak?
2: Iya. Sebagaimana tadi disampaikan ya, tentu saja kita berharap aset ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian kampung gitu ya. Jadi tujuannya kan mulia itu kan, ini juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Jadi kita berharap ini benar-benar dijalankan. Jadi kooperasi dan kooperasinya itu menjadi sarana perekonomian bagi masyarakat. Jadi aset tentu bermanfaat, kami merasa asetnya jadi aman dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dengan adanya kooperasi di sana. Itu harapan kita.
0: Itu harapannya. Baik Bapak, mungkin closing statement yang terakhir Bapak ya, setelah acara penandatanganan BAST dan perjanjian pinjam pakai ini Bapak, kedepannya apa Pak harapannya dan kira-kira Pak apa pesannya ini Pak untuk Gampung Jaya sendiri ya, seperti itu Pak. Dari Bapak Maman dan Bapak Kori, silakan.
2: Pak Maman dulu, silakan. Baik, saya dulu ya. Baik, tentu kita merasa senang bahwa aset yang kita selama ini adil bisa bermanfaat saat ini. Untuk itu kita minta pemerintah Gampong Bangka Jaya bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya dan melaksanakan pemanfaatan sesuai yang kita perjanjikan, sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan sekaligus juga nanti kita harapkan memakmurkan masyarakat di kampung Bangka Jaya.
0: Dari Bapak Maman sendiri Pak, untuk pemerintah Gampung Bangka Jaya seperti apa?
1: Dengan ditandatangannya perjanjian pinjam pakai hari ini, tentu ini merupakan salah satu kontribusi kami KPKN Sumawe atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk masyarakat dan untuk negara Pak. Karena memang salah satu tujuan kita itu tadi optimisasi aset, jangan sampai aset tidur, tapi aset harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Ini salah satu sejalan dengan astacita Presiden.
0: Baik pendengar, itu dia tadi dialog singkat kita bersama Bapak Kakanwil DJKN Aceh, yaitu Bapak Rahmat Kurniawan dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Loksemawe Bapak Abdurrahman. Saya Diana, kembali ke studio RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Laporan terkini tentang pengalihan ataupun serah terima aset ya dari salah satu kantor untuk dipinjam pakai atau sebagai fasilitas Koperasi Desa Merah Putih ya atau Kopdes Merah Putih di Gampung Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Aceh Utara yang sudah dilaporkan tadi oleh reporter kami Anita Diana. Sementara itu pendengar, kami lanjutkan program Lagu-Lagu Daerah Aceh sampai dengan ke pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Karena tadi ada yang bertanya ke kami, pendengar kami di Simpang Lebu, Kecamatan Gandapura ya, Kabupaten Biren, bertanya zuhur jam berapa hari ini? Oke, karena ini hari Jumat, jadi kami nanti akan bergabung dengan Masjid Agung Islamic Center pukul 12 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Silang atau siaran langsung sholat Jumat berjamaah. Kemudian Rista bertanya untuk perempuan bisa sholat sebelum orang pulang dari Jumatan jam berapa? Kalau yang perempuan ya menunggu selesai sholat Jumat berjamaah. Ya mungkin bisa sholat di rumah begitu ya. Oke, dan hari ini juga cuaca cukup terik, panas. Bahkan tadi diinformasikan oleh BMKG, wilayah Loksmawe, beberapa kabupaten kota, Biren, Aceh Utara, sampai dengan Aceh Timur, Langsa juga itu akan cerah tanpa awan hari ini. Jadi suhu agak terasa gerah hari ini. Baik, kami lanjutkan lagu-lagu daerah Aceh beberapa menit ke depan dan ada lagu yang dimintakan oleh Bunda Mia di Uten Kaluk Semawe. Lagu judulnya Putuh Cinta dari Rusdi.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat.

0: Pendengar, kami sudahi lagu-lagu daerah Aceh untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 di Bungong Jaro, karena kami harus bergabung dengan Masjid Agung Islamic Center Loksmawe untuk siaran langsung sholat Jumat berjamaah.
1: Ditambah penerimaan sedekah Jumat tanggal 7 Mei 2026 berjumlah Rp4.678.000. Jumlah pemasukan saat ini yaitu berjumlah Rp120.900.293. Dikurangi dengan pengeluaran Jumat berjumlah sisa sedekah Jumat Rp118.351.293. Berikutnya, kami umumkan tata laksana sholat Jumat pada hari ini, tanggal 22 Mei 2026, berlepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib pada hari ini yaitu Tengku Haji Anas Asti S.H.I. Ensos, yang bertindak sebagai imam pada hari ini yaitu Tengku Faisal Amsa Ensos, selanjutnya yang bertindak sebagai muazin pada hari ini yaitu Tengku Amiruddin, dan yang bertindak sebagai pembaca tamping pada hari ini yaitu Tengku Muslim. Selanjutnya untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib akan diisi oleh Tengku Nurul Fajri dan imam akan diisi oleh Tengku Haji Tasyukur SHMH. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اشتركوا.

moi.

الله الذي أرسل محمدا رحمة للعالمين إمام المتقين سيد الورد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اتقوا الله قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jadi syukur sama-sama kita kembalikan kepada Allah. Doa rahmat sejahtera senantiasa kita mendoakan kepada kekasihnya Allah, Nabi yang sangat mencintai kita umat, beliau yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Abu Imam Masjid, Panitia, Abu Tungku Hadirin, Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan yang singkat ini, kebetulan kita telah berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan terakhir daripada bulan Hijriah. Di mana dalam bulan Hijriah, dalam bulan Zulhijjah, ada satu peristiwa yang sangat mengagungkan dunia, itulah pengorbanannya Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillah kita telah berada hari yang kelima di pada bulan Zulhijjah. Di depan kita ada tiga malam yang sangat besar pahala untuk melaksanakan ibadah. Itulah malam Tarwiyah, malam Arafah, juga malam Hari Raya Idul Adha. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, man ahya khamsata lailah wajabal jannah. Barang siapa yang menghidupkan lima malam dalam setahun, kita otomatis dimasukkan ke surga. Di mana yang lima malam itu, yang pertama malam Tarwiyah. Hari ini malam yang, hari ini yang kelima. Insya Allah Senin Tarwiyah, malam Selasa Arafah, kemudian Hari Raya Idul Adha. Tentu saja kita sangat menginginkan doa yang kita lantunkan tiap saat, tiap detik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tentu saja kehidupan di dunia kita ingin bahagia, apalagi yang namanya akhirat. Tentu saja kita mengkaji, meneliti di mana ada celah keridaan Allah yang kita laksanakan. Tentu saja kita sangat berkeinginan. Maka kesempatan yang sangat baik dalam bulan ini, apalagi cuma dua malam lagi. Kesempatan yang sangat baik untuk kita menghidupkan malam. Malam Tarwiyah, malam yang ke-8 daripada Zulhijjah. Malam keraguannya Nabi Allah Ibrahim. Malam yang ke-9, malam Arafah. Harinya sunat kita berpuasa, baik Tarwiyah, Arafah. Dan Hari Raya Idul Adha, sunat kita imsak. Karena cuma kita menahankan diri cuma 2 jam setelah waktu subuh. Sampai

khatib membaca khutbah. Setelah itu kita berbuka puasa, berbuka dengan dari imsak kita. Walaupun cuma 2 jam yang kita mempertahankan diri, tidak minum, tidak merokok, tidak kopi dan sebagainya, kita imsak pada hari raya Adha cuma 2 jam pahalanya, laksanakan kita melaksanakan puasa sehari. Kemudian hari Arafah, hari Mak Megang bahasa Tanjung Aceh. Hari Arafah adalah hari yang sangat kelebihan, yang sangat istimewa. Tak kala kita berpuasa cuma 1 hari, Allah memberikan pahala laksanakan kita melaksanakan 1 tahun. Kemudian juga hari Tarwiyah. Maka di depan mata kita ada 3 malam yang kita memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Sehingga kita menuju pada Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha tidak ada perbuatan yang sangat diridhai oleh Allah, yang sangat besar pahalanya selain daripada kita mengkurban. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan salat olehmu. Artinya kita mendirikan salat wanhar sekaligus kita melaksanakan kurban. Dengan kita sholat, insya Allah kita kehidupan dunia akan bahagia. Membuktikan kita bersyukur kepada Allah, itulah lewat sholat. Maka Rasulullah mengatakan, Man ahsana sholat fakad ahsana dunia. Barang siapa yang memperbaikinya sholat. Barang siapa yang selalu memperbaiki sholat. Kita menuju kepada Allah. Kita mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengucapkan laporan kita kepada Allah. Itulah yang namanya dengan salat. Salat itu membuktikan kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, panca indera yang telah diberikan kepada kita. Sementara kurban adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah, kita diberikan harta, kekayaan, kemegahan. Dengan kita berkurban, tanda ucap terima kasih kepada Allah. Allah telah memberikan harta kepada kita. Allah beri kendaraan kepada getanyo. Allah beri fasilitas rumah yang getanyo duduki. Maka tak kala getanyo hantatim berkurban, tanyo hana mengucapkan terima kasih, kurang mengucapkan terima kasih terhadap harta yang kita miliki. Padahal kata Rasulullah, ala annal udhiyata tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahui olehmu, kata Rasulullah, dengan kurban bukan sebagai kendaraan saja di yaumil akhirah, tapi kurban itu adalah bisa tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah, bisa membebaskan kita daripada kemuzaratan dunia dan kemuzaratan akhirat. Dengan takurban dan yajiuh daripada bala dunia. Bukan cuma sebagai kendaraan di urah akhirat, kendaraan itu otomatis. Maka di dunia tanya ho yang tajak han mungkin tajak ngen jalan kaki. Tibate dua bate okelah bisa kita berjalan kaki. Coba bayangkan kalau di Yaumil Mahsyar kita 500 tahun di sana. Hana payung untuk kita berlindung han dan hana satu bangunan yang akan kita lihat. Ho yang takalen memandum lautan manusia. Di sana kita baru terasa menyesal tak kala di alam dunia kita sanggup kita berkorban. Hantatim si kurban. Kurbannya kendaraan di yaumil akhirah. Tak kala Allah memberikan bala kepada kita, kita yang selalu tak berdoa. Ya Allah, jauhkan bala, jauhkan daripada kemuzaratan. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru terasa tak kala bala menimpa kita. Sementara sekarang kadang-kadang dalam keadaan yang lapang, aman, damai. Tak kala kita teringat kepada Allah. Allah beri kuasa kepada lun. Begitu tasi kurban sebagai kendaraan di urah akhirat. Dengan kurban menjauhkan daripada bala. Itu baru kita terasa. Di yaumil kiamah kita tak kalah datangnya kurban. Oleh kurban diken badannya. Ya abidillah. Wahai hamba Allah. Bagaimana kamu melaksanakan berkendaraan tak kalah uroji di dunia. Kita semuanya menjawab. Lun ho yang lunjak. Na kendaraan lunja ubandana kendaraan lunja ubirun hasil ngentapak kendaraan lunja ulangsa ngen kendaraan. Tapi uronyo oh kendaraan kata. Tanya bisa menjawab tidak ada ya Allah. Tapi tak kalah katanya na kasih kurban datanglah kurban.
Ijak likur bendikin ya abidillah, wahai hamba Allah, inilah kendaraan gata biomil kiamah, gata uroji dalam dunia, siap gata tasi kurban. Begitu datang urur raya adha, gata membelikan kambing, membelikan lembu tasi kurban, nyokeh kendaraan kepada gata. Apalagi dengan kurbannya adalah menjadi empati kita merasa sayang kepada keluarga. Dengan kurban yang kita berikan kepada saudara, apalagi saudara kita yang fakir, miskin, dan juga dia orang yang taat. Mio saudara katanya fakir, miskin, taat, lom. Kepajuh si kurban katanya, truk dalam perut. Si kurban mengatakan, ya Allah, lun senang sekali, lun ditempatkan oleh sahibuha, oleh yang mengorbankan, oleh polun diserahkan daging kepada lun yang gak lunduknya, lun dibawa kepada budi yang ibadat, lun senang lung tatat. Maka tak kalah tanya tabi sedekah kurban kepada orang yang taat, gume genyan bak sembahyang, gume genyan bak bubut yang kebaikan, kurban tanya yang na dalam kutim doa katanya. Itulah kata Rasulullah, ana usiyata tunji sahibaha min sari dunia wal akhirah. Dengan tadi kurban, bisa tanya terhindar daripada bala kehidupan di dunia. Di akhirat menjadi kendaraan, katanya. Kendaraan di hari akhirat adalah ar-rukab salah satu kendaraan di urok kiamat, le macam. Yang pertama, Ka'bah. Kita telah berangkat ke Ka'bah. Yang kali pernah langkah ke Tanah Suci, ada Ka'bah. Ka'bah ditawarkan rog hias hingga di urok akhirat, laksanakan kendaraan. Yang kedua adalah tanya nak tadi kurban yang hadir bak ketanya. 500 ton tanya di barang masyar, bolak balik, hanapat tamu payung, hanapat tamu melindung, panasnya tarik matahari luar biasa. Di dunia saja yang bisa 60 derajat tuum hanjit saja bak aspal. Coba bayangkan yang di akhirat tidak tentunya apakah tertuh derajat dan sebagainya luar biasa. Di dunia menteng tajak bak aspal 60 derajat, hanjit tajak meleleh gaki di atas aspal. Coba bayangkan diomil kiamah yang bisa mencapai 100 derajat yang sungguh luar biasa. Tentu saja sangat meleleh gaki itu. Tapi dengan na tati kurban, dengan na tanya berangkat ke Ka'bah, beliau akan menawarkan kita sebagai kendaraan. Ijak kurban bak gedanyo hai keno keno rono roji netim tielun dikeli kurban. Rono hana nume Honda. Honda ron katinggal di alam dunia, ron hana nume motor ron tinggal di Aliwari. Coba bayangkan, tanya begitu di padang masyar, kita melihat. Ke kiri kita melihat lautan manusia, ke depan kita melihat lautan manusia, ke kanan kita melihat lautan manusia, koyang takalen mandum lautan manusia. Di sanalah baru ada nida, Allah mengatakan, hasa yaumil kiamah, uronyo uro kiamah, hasa yaumun nadamah, hari ini hari gata menyesal. Hari penyesalan baru tanyo tersadar. Ya Allah, puro uronyo. Uronyo uro gata menyesal. Urojih lam dunia gata hoyang tajak na kendaraan. Tapi pada uronyo kendaraan gata hanatame geno. Gata hanatatem kurban hanatame. Gata hanatajak umakah gede hana Ka'bah. Gata yang ketiga kendaraan kita masjid. Tanyo han sanggup tasi kurban. Kadang-kadang begitu kita membeli haji uronyo, mesti jangankan dan minta 2 juta lebih. 2 juta pertuh kadangkala, 2 juta kadang satu kambing kadangkala, hanangon tapi kurban. Tapi tanyo selalu hadir ke masjid, masjid yang menjadi kendaraan. Cuman masjid tanyo hantum to te kurban, hana Mekah, hana pilom. Coba bayangkan bagaimana nanti diomil kiamah. Maka marilah kita introspeksikan diri. Uronyo na kesempatan kepada gedanyo mbek sampai takalen dalam hadis Rasulullah lom mang kadara falam yudai, barang siapa yang sanggup berkorban falam yudai, tapi dia enggak mau berkorban, fa insa mata yahudian au nasaranian kele Rasulullah. Gata napeng lampep 2 juta tapi hanta tem blo kameng untuk nanti kurban kele Rasulullah. Apakah gata galak meninggal gata yahudian dengan agama Yahudi au Nasranian ataupun lam agama Nasrani, berat dikeli Rasulullah. Memang kurbannya sunat bagi tanya, tapi sunat muakat pada Rasulullah adalah wajib.
membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Itulah datangnya bulan haji, kita nyotati kurban. Dengan kurban jauh tanya daripada bala, kadang di musibah kepada kita nyo. Waktati kurban kadang jauh musibahnya. Maka hadirin orang si yang berbahagia, kurban itu adalah membersihkan harta kita, leluh harta kita yang subhat, apalagi kadang-kadang harta yang harim nata miliki, atau gop kadang mucok ba atau kita nyo, banyak harta kadangkala harta yang kita nyo miliki nyo tidak ada halal. Tapi dengan tasi kurban insya Allah bisa membersihkan sedikit daripada barang-barang yang hanagot. Maka dengan tasi kurban ya alhamdulillah, dengan tasumbahyang sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah, panca indera kita yang lima adalah telah kita melaksanakan limong bohwate dan sumayang. Seolah-olah panca indera yang limong, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita diberikan tangan kalian Mbak Hikmah salat. Kita memberikan tangan, dengan kaki. Kita menyentuh tamat, kaya bisa terasa. Apakah kayu itu licin ataupun hana? Dua macam. Sumayang subuh dua rakaat. Dengan kita melaksanakan salat subuh dua rakaat, seolah-olah tangan yang diberikan oleh Allah, kaki yang diberikan oleh Allah, kita sudah mengucapkan terima kasih. Kita diberikan telinga. Telinga bisa mendengar ke kanan, ke depan, ke kiri, dan ke belakang. Artinya, empat arah. Dengan kita melaksanakan salat duhur, seolah-olah kita berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan telinga. Dengan telinga saya bisa mendengar dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Dengan tasmayang duhur, seolah-olah kita mensyukuri nikmatnya telinga. Kita diberikan penciuman tanyo, hidung tanyo bisa mencium di depan, di kanan, kiri, dan di belakang. Empat arah salat asar jawabannya. Dengan kita melaksanakan salat asar, seolah-olah kita telah mensyukuri nikmat penciuman yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan mata kepada kita. Mata bisa melihat ke depan, bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke kiri, tidak bisa melihat ke belakang. Payah pakai kaca pion. Artinya salat maghrib 3 rakaat. Dengan kita melaksanakan salat maghrib 3 rakaat, seolah-olah kita mengucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah, mata yang kan beri kepada lun, bisa lun kalen, bisa dan sebagainya, ke kanan dan ke kiri salat maghrib 3 rakaat. Allah memberikan mulut dan di dalam mulut ada lidah. Dengan lidah bisa terasa, tajib ia bisa terasa, apakah itu dingin, apakah itu panas, apakah itu manis ataupun tidak manis. Terasa dengan lidah, empat bahagian yang kita ketahui salat insya empat rakaat. Dengan tasmayang insya per rakaat, seolah-olah kita berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, Allah telah memberikan kepada saya lidah. Maka salat kita adalah untuk mengucapkan terima kasih panca indera yang akan diberikan oleh Allah. Tanya baru terasa, ante jaro hana mengra'li, ante jaro hana terasa li, baru terasa. Padahal salat subuh kadang kurang. Mata hana getang lita kalen, kunyung hana tak lita dengo. Padahal semuanya dengan kita melaksanakan salat, itu adalah sebagai ucapan terima kasih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat sehari semalam lima waktu, dan kita setelah itu melaksanakan kurban. Di dunia, kita telah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Di akhirat, tak kalah tasi kurban, dinah kurban kuh yang akan membantu kita menjadi kendaraan kita di yaumil kiamah. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita introspeksikan diri dengan kurban tanyo. Man tasi kurban nampak sosial kita. Dengan tasi kurban merasa sayang kepada fakir dan miskin. Oleh fakir dan miskin merasa berdoa kepada kita nyo dengan tasi kurban. Maka betingat tadhat kesempatan yang baik pada kita pada hari ini adalah untuk menyembelihkan kurban pada 10 Zulhijjah pada Uroh Raya Haji. Kemudian kita lengkap dengan salat, hidung sembahyang. Rasulullah mengatakan, man asana salah fakat asana dunia. So yang timpu bereh sembahyang, Allah tupu bereh kehidupan dunia. Pakan dunia dan yang morat marit sembahyang hanagat pas. Pakan dengan sembahyang bisa pas, karena sembahyang itu adalah laporan kita kepada Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, begitu kita mentakbir Allahu Akbar, seolah-olah kita telah mengetuk pintukan Allah. Tatok-tok pintu Allah. Ya Allah, lun hadir ba'drun ya Allah. Begitu tatakbir Allahu Akbar. Padahal dengan tatakbir yang lupa ampun dan yang mandum dosa yang kali tak kubur yang uronyan.
Antik tak semayang asa, antik tak semayang maghrib, gepampun na judau sali Allah. Begitu tak tak takbir adalah seolah-olah kata ketuk pintu Allah. Nyo kata ketuk pintu Allah, tak kalah Allah membukakan pintu. Begitu tak baca, wajah tu wajihia lilladhi fataras samawati wal ar. Lun hadap diri lun kepada zat drone ya Allah. Drone yang memiliki langit dan bumi. Dia laporan kepada Allah. Hanifam, lun rindu kepada Ron ya Allah. Muslimau, lun menyerah diri kepada Ron ya Allah. Wama ana minal musyrikin. Maka tak kalah gedenya sembahyang. Yang benar-benar sembahyang adalah begitu gedenya sembahyang. Di depan kita terbayang kepada Allah. Di kanan terbayang kepada surga. Di kiri terbayang kepada neraka. Di bawah kita terbayang kita telah berada di atas titik siratal mustaqim. Maka itulah kata Rasulullah, fahina idin takunu musallian, baru kira katanya orang yang melaksanakan salat. Anti tatumayang terbayang di depannya Allah, di kanannya surga, di kirinya neraka, di bawahnya titik siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan salat, dibaringi dengan kita melaksanakan kurban, ya alhamdulillah. Apa yang kita inginkan hidup di alam dunia, insya Allah kita akan bahagia dan di akhirat juga akan diberikan kebahagiaan. Bahagia hidup di dunia, tiada lain apa yang kita inginkan selalu Allah dipetruk hajat tanyo. Bahagia di akhirat, itulah mudah-mudahan kita semua pada hari ini berada di dalam rumah Allah. Insya Allah kita semua akan ditempatkan dalam satu tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, hadanallahu yakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم wa naf'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله ولا شكر الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

اهدنا الصراط المستقيم صراط

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Anda saat ini kembali mendengarkan Pro 1 RRI Loksmawe di kesempatan saat ini pukul 13:33 waktu Indonesia Barat, yang sudah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dan Pro 1 juga tadi sudah menyiarkan langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Islamic Center Loksmawe. Saat ini pendengar, saya Denny Mr. D, dan Anda berikutnya akan mendengarkan sajian berita bahasa Aceh, Haba Uronyo.

Dari kawasan Petua Ibrahim, Lumbui 75 Tempur Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia, Gepe Sampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo di Antaraji. Gubernur Aceh gelake BPJS Gepe Aktif Lom JKA. Di Sperindak Aceh, Gepena Pasai Murah di Aceh Utara. Haba selengkap ji Gepe Sampo le Ulun Tuan, Denny Mr. D.

Sedara kamu pesampoh haba yang kepun, Muzakir Manaf gekirim surat UBPJS Kesehatan Wilayah Sa Medan untuk gebuka blokir kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh JKA pasca pemberlakuan pencabutan Pergub Lemboi 2 tahun 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi Gepegah, suratnya bertujuan mengaktifkan kelai layanan JKA agar pelayanan kesehatan masyarakat Aceh hana terganggu. Pemerintah Aceh nasid gepastikan pencabutan Pergub Lemboi 2 tahun 2026 tengah geproses sira gepreh regulasi baru diterbitkan. Polsek Muara 1 bersama tim Muspika Banbannyo Gepena Pengawasan Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ba sejumlah lokasi Kecamatan Muara 1. Pengawasan Gepena untuk gepastikan pelayanan pemenuhan gizi menjalan aman tertib ngan sesuai SOP Badan Gizi Nasional. Kapolsek Muara 1 Ibtu Abdul Karim Gepegah pengecekan mencakup administrasi, operasional dapu, sampo distribusi makanan ke penerima manfaat. Hasil pengawasan getunjuk seluruh operasional SPPG menjalan lancar hana getume pelanggaran atau kendala di lapangan.

Aba yang senelu, Syedara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh gepena operasi pasar murah ba le titik kecamatan yang na di Aceh Utara mulai tanggai 20 sampai tanggai 20 le Mei tahun 2026 menjelang uraraya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatannya melangsung di Kecamatan Sawang, Samtalira Arun dan Matangkuli bekerjasama dengan Perumbulok serta Disperindakop UKM Aceh Utara. Kabid Perdagangan Disperindakop UKM Aceh Utara, Irwandi Gepegah, Pasai Murah bertujuan menjaga stabilitas sium dengan maksud geperingan beban masyarakat. Untuk jenis sium yang gesubsidi lagi berh premium ukuran 10 kilo, sium ji sertuh ribe rupiah, minyak makan atau minyak goreng ukuran 2 liter, sium 28 ribe, saka 2 kilo, 28 ribe ngen boh mano, sium ji 27 ribe lam saboh papun. Syedara ohno dileh haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe dan wabil khusus yang terus menjadikan RRI Programa 1 sebagai teman hari-hari Anda. Dan salam kebersamaan dari kami. Semoga Anda tidak bosan-bosannya mendengarkan Pro 1, baik itu sajian informasi kami maupun sajian musik lagu-lagu hiburan. Saat ini pukul 13.42 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan menghadirkan kembali lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.

Salam kebersamaan dan juga salam hangat. Salam jumpa kembali di lagu-lagu dangdut untuk para pendengar kami semuanya yang terus ya, ataupun yang telah menjadikan Pro 1 sebagai teman hari-hari Anda, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mulai dari Kota Luxmawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang, coverage area jangkauan siaran Radio Republik Indonesia Luxmawe. Warga Tamiang yang berada di ujung perbatasan, ujung timur perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Lagu-lagu dangdut akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.

Masih di lagu-lagu dangdut siang menjelang sore hari ini di tengah cuaca yang cukup gerah ya hari ini, karena juga cuacanya cerah tanpa awan ya, bukan cerah berawan, tapi hari ini cerah tanpa awan sesuai diinformasikan BMKG di informasi cuaca pagi Pro 1 RRI Lok Semai pukul 8 pagi tadi. Saat ini saya coba bacakan beberapa WA yang sudah masuk ke studio kami, 08 11 67 15 893. Yang pertama ada WA dari Rere di Lok Semai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam kebersamaan Mas Mr. D. Ya, salam kebersamaan juga buat para pendengar kami semuanya ya, all listener.

Pro dangdut, kata Rere, dangdut adalah kita. Ya, semangat terus ya. Keep smile. Okay, keep smile juga ya. Request lagu Bismillah Cinta dari Lesti. Salam sehat selalu untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 Loksmawe. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Rere. Salam kebersamaan bersama Pro 1 RRI Loksmawe. Karena tanpa Anda kami juga bukan berarti apa-apa. Okay, seperti itu ya. Lalu ada WhatsApp juga dari Bunda Mia di Uten Kadlok Semawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ganteng. Request lagu satu ya, judulnya Lilin Putih dari Evi Tamala. Salam buat Mas Ganteng aja yang lagi bertugas. Oke, terima kasih Bunda Mia di Uten Kad. Berikut ini ada lagu dari Lesti, Bismillah Cinta, yang di request oleh Rere di Loksmawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebangkitan Nasional diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Fakta-fakta Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Harkidnas pertama kalinya dirayakan pada 20 Mei 1948 di Yogyakarta. Ditetapkan tahun 1959. Kala itu, semangat dan persatuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang diagungkan Budi Utomo untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus mencegah perpecahan bangsa. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menetapkan 20 Mei berdirinya Budi Utomo menjadi satu penanda bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur.

warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar. 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, program penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi lainnya, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur, pengairan, dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
2: Di sebuah Aceh Besar, jadi kita berharap ini terus berjalan. Ya, ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini, sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh untuk dijual kembali di kota masing-masing. Selengkapnya dilaporkan kontributor Diva.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar mengalami peningkatan. Pasar tersebut menjadi pusat penjualan sapi, kerbau, dan kambing yang didatangkan dari berbagai wilayah di Aceh Besar dan sekitarnya. Selain melayani kebutuhan masyarakat Aceh Besar, pasar hewan ini juga menjadi tujuan para pedagang dari berbagai daerah di Aceh untuk mencari stok hewan kurban. Salah seorang pedagang asal Pantun Labu, Aceh Utara, Jamaluddin, mengaku sengaja datang langsung ke Pasar Hewan Sibreh untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya.
4: Karena di Aceh Utara udah sedikit kali barangnya. Di Aceh Besar karena di sana kan baru jam sudah. Bumbunya mungkin udah habis dilelap air.
3: Ia mengatakan telah membeli sebanyak 22 ekor sapi yang kemudian akan langsung diangkut ke Pantun Labu untuk dipasarkan kembali menjelang Idul Adha. Menurut Jamaluddin, keterbatasan stok hewan kurban di Aceh Utara terjadi karena banyak ternak milik warga mati akibat banjir yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dengan tingginya permintaan hewan kurban, Pasar Hewan Sibreh diperkirakan masih akan ramai dikunjungi pedagang maupun masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Superindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Superindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Superindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan di Superindak Kop UKM Aceh Utara Irwan di menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Samtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
6: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara, kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok, yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh, yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.
5: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi, yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat seperti di salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang Adi Farm. Selengkapnya kembali dilaporkan Anita Diana.
7: Usaha peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
8: Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
7: Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor sapi dan 450 ekor domba serta kambing.
8: Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450 ekor.
7: Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Setiap pagi, seluruh kandang dibersihkan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak, dilakukan pemeriksaan secara berkala.
8: Untuk perawatan rutin, setiap pagi kami beserta seluruh anggota, kami bersihin. Dan untuk tata cara pemasukannya, kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan.
7: Di sisi permintaan, Adi Farm melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakkan kembali.
8: Untuk kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan, bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.
8: Kalau untuk Hari Raya Kurban ini jauh sebelum sebulan kemarin, sebelum sudah mulai dipesan buat barang kurban.
7: Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KKA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak.
8: Diberikan pelatihan-pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Nah, kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan, selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud.
7: Dengan dukungan berbagai pihak, Junaidi berharap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kelompok terbang berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Sebanyak 5.484 jemaah calon haji Aceh yang tergabung dalam kloter 1 hingga 14 telah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh di Banda Aceh dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan melalui dua kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3.40 waktu Indonesia Barat yang tergabung bersama jemaah asal Aceh Utara serta Aceh Jaya. Sementara 3 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan GIA 2413. Kepala Sub Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan berdasarkan data sementara, seluruh jemaah asal Aceh Barat telah berada di Mekah.
10: Alhamdulillah, jemaah Haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci dan menurut informasi yang kami terima kemarin, semua jamaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jamaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Al-Rajhi tersebut.
9: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Shah melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 30 personel di Bangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1. Selengkapnya laporkan Tama Maulizar.
11: Sebanyak 30 personil jajaran Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Aceh Barat Polda Aceh mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangpes Bintara Dasar Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbangpes tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro STRK MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
12: Jadi tujuan dari Dikbangpes ini sendiri adalah untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta mengasah skill, baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
11: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim. Mulai dari unit tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan performa personel sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
13: Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di gedung Oprumsek Dakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi sejarah baru bagi Aceh Tengah.
14: Jalur dan

0: Tengah Lanjut Dedi disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayolus dan Melabuh. BNN Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
2: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di 3 kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlong. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik dan pada hari terakhir di Kecamatan Timang Gajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
3: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam, dan Timang Gajah. Untuk hari perdana kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di 3 kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya laporkan Diah Novritaria.
5: Program Pasar Murah Menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kilogram Rp32.000 dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
6: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras 16.050 kilo, gula 4.800 kilo, minyak 4.800 kilo, kemudian telur 1.500 limping. Itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Yang subsidinya pun 6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya 216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda 2.000 di minyaknya.
5: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
7: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8 tuh kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500, karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kebanyakan kuponnya.
5: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dengar warga 10 Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran, CSR ganti rugi, dan transparansi izin operasional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di kota 10 Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, serta aliansi gerakan rakyat Desa 10 Salam Utara, secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan tahun. Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor wali kota 10 Salam, masa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pemukaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi, serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir, sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara-menara secara transparan.
9: Kita hadir di depan kantor wali kota sebagai orang tua kita untuk mengadukan nasib kita. Bapak wali kota yang kami hormati, dengarkan suara rakyatmu, dengarkan sebuah besi tua raksasa yang ditanam di Desa 10 Salam Utara yang kita sebut dengan Tower BTS, berdiri di tengah pemukiman warga. Apa yang warga rasakan, apa yang perusahaan lakukan, apa masyarakat terima?
8: Di sisi lain, aliansi gerakan rakyat Desa 10 Salam Utara yang mewakili warga Dusun Asalam dan Dusun Sejahtera, Kecamatan Simpang Kiri, turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota 10 Salam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tuhan. Sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Loksemawe. Saat ini jam 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan siraman rohani menjelang sholat maghrib sore hari ini, pendengar, di mana maghrib di jam 6 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Ustaz Saifullah Zahar LC akan memberikan siraman rohani itu kita sore hari dalam program Tausiah sore. Selamat sore untuk Anda semuanya. Inilah

0: Kepada Ustadz kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita doakan semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yaitu bersabar dan bersyukur. Ya. Kata-kata sabar dan syukur memang sudah selalu kita dengarkan, ya. Bahkan ini menjadi kunci. Ya. Dua kata ini sebenarnya kalau kita bedah lebih mendalam, inilah kunci kehidupan. Dua, sabar, syukur, selesai. Ya, kita bertahan di dua ini, sukses hidup kita. Kita bertahan dalam dua ini, tidak ada yang merasa stres, tidak ada yang merasa di dunia ini dia sudah kehilangan, sudah selesailah segala-galanya. Itu tidak ada. Bertahan dengan dua ini, tidak mungkin orang bisa berani untuk melakukan misalnya bunuh diri, ya, dan sebagainya. Makanya pendekatan agama, dekat dengan agama, dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh adalah kunci dalam sukses kehidupan. Ya, seringkali kita terjebak bahwa sukses itu harus banyak materi. Ya, materi itu memang mempengaruhi, ya, tetapi bukanlah segala-galanya. Ya, tetapi agama adalah segala-galanya, ulama adalah segala-galanya, orang saleh, orang-orang baik. Ya, kita berputar dalam hal ini, kita pasti akan bisa melewati hidup ini dengan tenang. Ya, jangan jauh dari ilmu, jangan jauh dari pengajian, jangan jauh dari orang baik, apalagi sampai mencaci maki orang baik atau para ulama. Nah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menarik, ya, berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Artinya kalau hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini tentu masuk kategori hadis sahih, hadis sahih, ya. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh kedua-duanya, Bukhari dan Muslim, ini dinamakan muttafaqun alaih, ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya heran ataupun sungguh menakjubkan, sungguh heran tentang keadaan orang mukmin. Yang mengatakan ini siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan ini. Sungguh heran dengan keadaan orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan, semua perkara orang mukmin itu baik. Tidak ada yang baik yang menimpa kita. Jangan ada yang merasa kita ditimpa kemalangan, ditimpa ini apa namanya, Allah tidak suka lagi sama kita, Allah tidak adil sama kita, ya, Allah pilih kasih misalnya ataupun dan sebagainya. Tidak perlu demikian. Semua yang kita terima itu adalah kebaikan, kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Ya, artinya orang selain mukmin dia tidak dapat merasakan itu. Tidak dapat merasakan bahwa semuanya baik-baik saja. Nah, makanya, ya, kita di sini tidak saling menyalahkan, ya. Kita negara yang bebas untuk beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita tidak boleh saling menyerang, menyalahkan, tidak, ya. Tapi kita membahas sesuai dengan agama kita. Ya, gitu kan, negara melindungi, ya, negara melindungi. Kita ini berbicara sesuai dengan hukum dalam agama kita, tidak boleh masuk dalam agama orang lain, ya. Jadi memang sangat spesial, ya, kata Rasulullah, sangat spesial ini orang mukmin, ya, semua baik. Kenapa demikian? in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila seorang mukmin tersebut diberikan kebaikan, diberikan kesenangan, sarra syakara, lalu dia bersyukur, fakana khairan lah, itu kebaikan. Ya, dapat pekerjaan, alhamdulillah, itu kebaikan. Ya, dapat nikmat, alhamdulillah, itu kebaikan. Ya, dapat semua yang sifatnya menyenangkan, baik, kita harus bersyukur. Bila kita bersyukur, itu adalah kebaikan. Wa in asabathu darra, demikian juga apabila dia ditimpa sesuatu yang susah, kesusahan, darra, kesusahan. Ya. Sabara, lalu dia bersabar. Ya, dapat musibah, sabar. Dapat sakit, sabar. Ya, dapat sakit, jangan pula saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan, ini hati-hati. Ya, sakit itu bukan azab. Sakit itu bukan tanda Allah tidak sayang. Sakit itu adalah juga salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya, karena sakit dapat menghapuskan dosa. Sakit dapat menghapuskan dosa. Bisa saja Allah ingin membersihkan kita. Ya, bisa saja Allah ingin membersihkan kita. Ya, baik ya, baik dalam kehidupan, karena kita mungkin bukan mungkin ya, semua kita mesti ada kesalahan. Ingin membersihkan dosa-dosa kita. Allah ingin kita kembali kepadanya itu dalam keadaan suci. Tapi ada syarat, sabara, sabar. Jangan merepet, jangan menyalahkan, jangan menuding. Gitu kan? Jangan bertambah sakit, bertambahlah keburukannya, tidak boleh. Semakin sakit, semakin menyusahkan ataupun ya menyalahkan sana sini, tidak boleh. Sabar. Sabar, itu kebaikan. Karena sakit yang diampuni dosa, sakit yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita adalah sakit yang bersabar. Ya, sabar bukan bermakna sabar saja kita terus berobat. Terus berobat sampai kita sembuh, kan? Sabar apakah akhirallah, itu juga yang terbaik. Makanya sedangkan dalam kehidupan kita ini kan cuma dua hal yang kita dapatkan. Apa hal yang ketiga? Kita mendapatkan kalau enggak senang ya susah secara umum ya. Kalau enggak susah ya senang, berputar antara dua ini. Berputar di antara dua ini. Ya, makanya bersyukurlah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat merasakan ketenangan dalam kehidupan, dapat merasakan kesujukan dalam kehidupan. Ya, luar biasa, memang benar ya, sungguh nikmat kalau kita benar-benar mau dekat dengan Allah. Sungguh bahagia, sungguh kita independen ya. Independen artinya kita kuat, tidak mudah rapuh, tidak mudah dipengaruhi, tidak takut, tidak gundah. La takhaw wa la tahzan. Gitu kan? Kenapa ya, kita bersandar kepada Allah, semuanya selesai. Semuanya selesai. Nah, baik, kita melihat misalnya para nabi ya, di antaranya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu adalah salah satu nabi Allah, Rasulullah yang sangat besar ataupun ya besar perjuangannya, berat perjuangannya. Ya, umur beliau itu 1000 kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun yang pernah saya baca ya. 950 tahun. Kalau kita 95 aja enggak, ada yang enggak sampai ya. Kita 55 aja udah samurat. 55 aja ada enggak sanggup lagi jalan, kamu aja duluan. 55 udah mengeluh sakit ya. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, kenapa demikian? Tentu ya ada hal yang berbeda ya, masanya dan sebagainya ya. Tapi hari ini kita sering sakit itu bukan juga karena faktor usia ya. Tidak, kita lebih banyak faktor makanan dan stres. Ya. Karena kalau usia itu banyak usia yang tua itu dia bisa sehat, segar, masih bisa berpikir jernih ya. Tidak nyanyuk itu apa ya bahasa Malaysia? Tidak lupa, tidak azimur. Itu karena dia bisa mengelola hidup, cara hidup yang sehat, makanan yang sehat. Ya, kalau kata Dr. Zaidul Akbar, bukan sampah, ya, jangan makan sampah. Ya. Dan juga mengelola stres. Ya, mengelola stres ini hubungannya dengan kesabaran dan kesyukuran tadi. Orang yang sudah dapat mengelola sabar dan syukur, mengfungsikan ilmu sabar dan syukur, ini pasti bisa mengelola stres. Pasti bisa mengelola stres. Orang yang bisa mengelola stres, artinya dia tidak stres, tidak depresi, itu cenderung badan itu menyembuhkan diri sendiri, self-healing dia. Dia dapat menyembuhkan diri sendiri. Ya, dapat menyembuhkan diri sendiri. Makanya bahagia itu adalah obat. Bahagia, perasaan bahagia, perasaan senang, itu bahagia. Makanya ada orang-orang yang kesepian karena berbagai faktor itu, coba dia duduk dalam jamaah, ya kan? Duduk di masjid, duduk dalam majlis taklim, itu akan memberi kebahagiaan. Pulang dari majlis taklim, dari tempat pengajian itu, dia biasanya coba lihat, mesti dia senang, setidaknya bertahanlah 1 jam. Setelah itu dia menyendiri di rumah, susah lagi, ya? Makanya sering-seringlah bergaul dalam kelompok-kelompok kebaikan. Tapi jangan mencari kelompok-kelompok yang suka ghibah, ya, suka hasad, hasud, yang suka saling menyalahkan, ya itu jangan. Itu bukan menyembuhkan stres, tambah stresnya. Majalatus salihin, artinya dalam kelompok-kelompok orang baik. Innahu kana 'abdan syakura. Jadi Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 3, innahu, sesungguhnya dia, yaitu Nuh, itu adalah hamba yang bersyukur. Kenapa demikian? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Asy-Syukur dan juga oleh Baihaqi, itu disebutkan, kana Nuh la yahmilu syai'an saghira wala kabiran illa qala bismillah walhamdulillah fasamallahu 'abdan syakura. Jadi Nuh itu tidak dia melakukan semua aktivitas, baik itu kecil, besar, kecuali dia menyebut nama Allah, artinya bismillah dan alhamdulillah. Selalu bismillah, alhamdulillah. Makan, bismillah, alhamdulillah. Pakai baju, bismillah, alhamdulillah. Ke apapun, bismillah, alhamdulillah. Itu yang selalu beliau ucapkan. Nah, makanya sampai disebutkan, karena dia selalu mengucapkan alhamdulillah, sampai Allah menamakan beliau itu Abdan Syakura, hamba yang bersyukur. Ya, ada satu kisah ya di Indonesia yang saya mendengarkan dari salah seorang ulama di Indonesia. Ya, dia mengatakan ada salah seorang kiai itu yang dia itu orang sebut dia karamah, gitu kan? Ini cerita yang saya dengar. Dia ternyata setelah diperhatikan selalu dia menyebutkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Bahasa kita begini kurang lebih ya. Misalnya kita lagi jalan, motor atau mobil kita kempes ban atau tertabrak atau apa kecelakaan, beliau misalnya selalu mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Apapun, alhamdulillah. Ya, ini kan hampir sama dengan kisah Nabi Nuh. Karena pada level tertinggi kedekatan kita dengan Allah, pemahaman kita terhadap ilmu Allah ini, memang apapun terjadi itu kebaikan, kan gitu. Hatta kecelakaan itu adalah kebaikan. Kalau kita mendalami ya, kalau dilihat sekilas ya bukan kebaikan, padahal di situ ada hikmah, ada kebaikan. Kan apapun yang terjadi itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Makanya kisah kehidupan kita ini tidak boleh disamakan dengan kisah kehidupan orang lain. Kebaikan bagi orang lain belum tentu kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi kita belum tentu juga itu kebaikan bagi orang lain. Ini adalah keadilan Allah. Makanya ada yang Allah berikan kebaikan dengan diberikan ilmunya, ada yang diberikan kebaikan dilebihkan hartanya, diberikan kesehatannya, ya. Bahkan ada diberi kebaikan dengan diberikan kekurangannya. Kekurangannya, sakitnya misalnya, fisiknya misalnya, ya, dan sebagainya. Ucapkan selalu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, dalam di kantor ya, kita dapat misalnya ini misalnya ada teman yang kurang berkenan ataupun bawahan atasan ada yang kurang harmonis. Kita alhamdulillah. Gitu kan? Alhamdulillah. Dalam makna begini, mungkin dengan kita dapatkan teman yang begitu ataupun kita dapatkan atasan yang begitu, mungkin di situ kita akan introspeksi diri. Ya, kan kita bisa introspeksi diri kan karena ada kasus biasanya, karena ada sesuatu. Nah, akhirnya dari situ kita belajar. Eh, kita belajar. Kan para nabi, coba lihat para nabi itu. Bagaimana itu? Termasuk Nabi Nuh. Kan tidak mudah Nabi Nuh itu. Eh, tidak mudah sampai anak. Sampai anak dan istrinya itu tidak mau ikut. Coba kita lihat, ada yang lebih besar cobaan daripada ini. Ya? Ada yang lebih besar cobaan. Anak dan istri kita tidak mau ikut. Tidak mau dapat hidayah seperti kita. Istilahnya ini kan berat sekali ini. Hah? Ini berat sekali, tapi itu terjadi pada Nabi Nuh. Itu terjadi pada Nabi Nuh. Ya? Dan ini tidak merubah Nabi Nuh dari selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, kita harus menyerahkan semua pada Allah. Ada rahasia di sebalik apa yang terjadi dengan kita. Janganlah selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak akan sebanding. Kita ingin menyamakan, tidak akan sama. Tidak akan sama. Jadi nasib baik buruk kita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Disinilah agama mengajarkan kita untuk selalu berusaha yang terbaik, selalu berdoa yang terbaik. Tidak boleh juga pada posisi pasif, posisi tawakal yang tidak bekerja, tawakal yang menjadi malas misalnya, tawakal yang tidak mau belajar misalnya. Juga tidak demikian. Agama kita ini mengajarkan kita agama yang harus belajar, agama yang harus bekerja. Setelah itu baru berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita lakukan. Berusaha, berdoa, tawakal. Jangan langsung pada posisi tawakal. Nah, ini adalah Nabi Nuh. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Beberapa kalimat artinya perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nah, setelah Allah memberi ujian, menguji ibtala, ujian. Setelah itu Allah angkat derajat Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat silsilah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan berjumpa juga nanti kepada Nabi Ibrahim. Ya, ada anak Nabi Ibrahim juga namanya Ismail. Ismail. Dan ini mendapatkan ujian yang berat. Nabi Ibrahim itu sampai ditinggalkan oleh keluarganya, ya. Sampai kalau bahasa kita itu berpisah dengan keluarga, diusir dari daerahnya, nah, sampai ada perintah untuk mengorbankan anak sematawayang, anak yang sudah lama dinanti-nantikan, nah, yaitu Ismail. Ini kalau kita lihat kisah kurban ya. Ya, jadi bagaimana berat ujian ya. Kalau kita lihat tadi Nabi Nuh, anak dan istrinya tidak mau ikut. Nah, kalau Nabi Ibrahim ceritanya lain lagi, ini juga bentuk ujian. Sudah lambat mendapatkan anak, anak sematawayang, Allah suruh untuk dikurbankan, disembelih. Ya. Lalu apa Ibrahim itu menolak? Tidak, selama itu perintah Allah, laksanakan. Sami'na wa ta'na, itulah yang harus ada dalam konsep kita. Selama itu perintah Allah, perintah Rasulullah, sami'na wa ta'na. Ya, kata-kata ulama, sami'na wa ta'na. Begitulah dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah ujian. Jadi setelah Ismail juga setuju untuk disembelih, ayahnya juga setuju, lalu benar-benar ingin disembelih, lalu Allah menggantikan dengan yang lain, dengan kibas ataupun dengan binatang. Sampai hari ini kita sembelih binatang, kita tidak jadilah sembelih anak. Ya, seandainya jadi sembelih anak bagaimana kan? Ya, tapi ya, harus kita lakukan. Nah, sebenarnya inilah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesusahan pasti ada kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Jangan dipelesetkan, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Jangan dipelesetkan. Artinya memang hidup ini skenario begitu. Tidak langsung sukses, tidak langsung mudah, ya, tidak langsung terbaik. Allah akan uji kita. Lalu dia lihat bagaimana mampu tidak dia melewati cobaan ini. Ya, ketika Ismail dan Ibrahim sudah benar-benar siap sembelih, menerima sembelih dan menyembelih, Allah ganti yang lain. Ya, Allah ganti yang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita. Setelah Allah uji kita dengan sakit, setelah Allah uji kita dengan bikhaufin wal ju', dengan sedikit kekhawatiran, wal ju', kekurangan lapar, wa naqsi minal amwal, sedikit harta, wal anfusi was samarat, ya, sedikit harta buah-buahan dan sebagainya, ya, kita bersabar, nanti akan ada masa yang indah. Nah, kalau kita tidak sanggup bersabar, tidak sanggup menahan untuk tidak menikmati kesenangan dunia, akhirnya apa yang kita lakukan? Menipu orang lain, ya, melakukan perkara-perkara ilegal, judi, menjual narkoba, sabu-sabu, apapunlah dalam bentuk-bentuk narkoba. Ini enggak sabar. Ya, Allah uji sedikit dengan kekurangan harta, dia tidak sabar, dia ambil jalan pintas, jual itu barang haram. Ini termasuk tidak sabar. Ini termasuk tidak sabar. Memang sedikit berat. Berat, kita tidak punya apa-apa, kita kekurangan, orang lain mewah. Berat dalam satu sisi, tetapi kalau kita sudah sangat tinggi hubungan, kepercayaan, keyakinan kita dengan Allah, ini tidak berat. Tidak berat. Tidak berat. Berat bagi orang-orang yang tamak, berat bagi orang-orang yang belum bisa mengosongkan hatinya dari dunia, berat bagi orang-orang yang mengedepankan syahwatnya, ya, yang mengedepankan nafsunya. Ya, berat ya bagi yang menuruti hawa nafsunya. Tidak berat. Lagi pula setelah tidak berat, tidak lama. Ya, tidak lama. Ya, kalaupun kita banyak uang juga hidup beberapa tahun lagi pasti mati. Sekalipun kita bertaruh nyawa untuk mendapatkan jabatan sampai sogok sana sogok sini, ya, urus sana urus sini, sikat sana sikat sini, kan mati juga. Sebelum mati sakit lagi, ya. Jadi tidak lama bersabar di dunia ini. Tidak berat bila kita menghayati bila kita benar-benar serius dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ini kita jatuh di sini ya. Jadi supaya kita di sini tidak jatuh, sanggup bertahan, itu berkawan ya, cari kawan-kawan yang baik, kawan yang saleh, karena itu bisa sefrekuensi ya. Tapi kalau bergaul terus dengan orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya kita tidak bisa. Tidak bisa, karena setiap pembicaraan kita terus membicarakan artinya kebanggaan-kebanggaan harta, jabatan dan sebagainya. Akhirnya kita terpengaruh. Jadi lingkungan walaupun kita sudah berumur, sudah dewasa, tetap berpengaruh. Lingkungan itu yang jelek itu bukan hanya kepada anak-anak yang kita larang, kepada kita yang sudah putih rambut dan jenggot kita pun berpengaruh. Ini adalah dua contoh kesabaran ya. Sebenarnya Nabi itu ya semua dicoba ya. Ini yang kita sebutkan di antara contoh ya. Nah, tips bagaimana agar kita mudah bersabar ya kan? Di antaranya adalah kita lihatlah orang lain juga diuji lebih berat. Orang lain juga diuji lebih berat. Bukan hanya kita. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala?" Ya, ya. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Coba apakah kita di akhir zaman ini ya? Manusia manakah asyaddu bala? Yang paling berat ujiannya. Rasulullah menjawab, al-anbiya yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Ternyata bukan kita. Ternyata bukan kita. Para nabi. Padahal nabi itu pilihan Allah. Summal amsal, fal amsal. Kemudian yang semisal. Maksud yang semisal adalah fayabtalir rajul ala hasbi dini fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Jadi orang itu akan diuji sesuai dengan agamanya. Bila agamanya kuat, maka berat ujiannya. Makanya Nabi Rasulullah dengan kita, siapa lebih kuat agamanya? Tentu Rasulullah. Jangan ada yang sampai mengklaim ada yang lebih baik hari ini. Hati-hati ya. Rasulullah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita hubungan ataupun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berzikir, bersedekah, membantu orang dan sebagainya. Nah, justru orang yang paling dekat dengan Allah itu paling besar ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah ibtulia ala hasbi dini. Ya. Begitu juga orang yang agamanya katakanlah lebih rendah ataupun kualitasnya biasa-biasa saja, ujiannya juga biasa-biasa saja. Makanya bagi kita yang merasakan ada ujian berat, coba kita bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Mungkin kita adalah salah satu orang yang Allah kategorikan yang bagus agamanya, sehingga Allah berikan berat ujiannya. Karena Allah, ini hadis Rasulullah, karena Allah menguji kita sesuai dengan agama kita, baik tidak baik, kuat atau tidak kuat. Ya kan? Berikutnya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alih artinya hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan lihatlah mereka yang di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, lihat bahwa nasib kita lebih baik daripada orang lain. kita tidak miliuner, tetapi kita ada pendapatannya. Ada orang lain tidak ada gajinya, tidak ada pemasukan bulanannya. Kan? Nanti yang belum ada pemasukan bulanannya, yang belum ada gaji tetapnya misalnya, dia juga lihat yang lain. Alhamdulillah, badan saya masih sehat. Saya masih dapat bekerja, saya masih dapat bernafas, saya masih bisa ke sana kemari. Saya juga masih bisa mencari rezeki. Ada orang lain yang juga setelah kekurangan fisiknya, matanya tidak bisa melihat, fisiknya tidak sempurna. Ya, kan jadi terus kita melihat ke bawah. Ya, sampai nanti kepada orang yang memang hidupnya selalu sakit. Entahnya bahkan wallahu alam ya, di Timur Tengah itu mungkin hari ini masih hidup, mungkin wallahu alam. Itu ada pangeran ataupun salah satu orang kerajaan di sana itu yang dia la yahya wa la yamut, tidak hidup tidak matilah bahasa kita. Dia hidup tapi tidak bergerak. Dia tidur di rumah sakit tapi tidak masuk kategori meninggal, tetapi dia tidak bergerak. Bertahun-tahun. Ya kan? Kita ada yang sakit tapi masih bisa makan bakso. Ada yang sakit ya, nanti pulang-pulang beli bakso ya. Sakit dia. Tapi suruh beli bakso, suruh beli mie goreng, martabak. Apa tidak bagus nasibnya? Ya kan? Ada orang sakit yang memang koma. Bukan sehari, bukan dua hari, puluhan tahun. Belasan tahun ya kalau enggak salah. Wallahu alam sekarang bagaimana? Bagaimana? Jadi ada orang yang lebih lagi nasibnya, yang lebih apa namanya, yang lebih tidak baik dari kita lah, ke bawah kita yang kita lihat. Nah itu akan menumbuhkan rasa syukur. Itu akan menumbuhkan rasa syukur. Makanya sering-seringlah kalau ada teman sakit berkunjung, kalau ada orang musibah datang, kalau orang meninggal datang sampai ke kuburan. Ya, kalau ada orang meninggal, kita dianjurkan untuk yang pertama salat jenazah. Setelah itu hantar dia sampai kuburan. Itu akan mendapatkan dua gunung Uhud. Istilahnya dua pahala sebesar gunung Uhud. Besar sekali pahalanya. Ya. Makanya biasakanlah ada orang meninggal, usahakan sempatkan untuk salat. Salat jenazah. Kalau masih ada kesempatan, hantar dia sampai ke kuburan. Nah, selain kita mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan pelajaran hidup. Makanya Islam ini kan indah sekali ya. Istilahnya Allah membeli kita. Setelah Allah berikan kenikmatan, dibalas lagi kenikmatan. Ya? Dibalas lagi kenikmatan. Tidak ada yang Allah rugikan hidup kita. Semuanya kebaikan. Berbuat baik dikasih pahala. Padahal berbuat baik juga mendatangkan keuntungan kepada kita, memberikan kebaikan kepada hidup kita, diberikan lagi pahala. Coba, makanya kenapa masih ada orang ingin berbuat jahat, ya kan? Kenapa masih ingin jual narkoba, ya, kenapa masih main judi online, kenapa masih suka menggunjing, ghibah, hasad, dengki, kenapa? Itu akan menyusahkan saja hidup kita. Pilih saja yang baik, itu akan datang kebaikan beruntun dia. Kebaikan itu mendatangkan kebaikan berikutnya, mendatangkan kebaikan berikutnya sampai kita ke surga insyaallah. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kita sering melihat orang yang musibah sakit kan akan mendatangkan kesyukuran kepada kita. Datang jenguk pada orang meninggal. Ya kan? Jangan asik berdebat dengan macam-macam lah. Gitu kan? Nah, kalau kita terus melihat orang yang lebih daripada kita, lebih kekayaannya, lebih fisiknya, ya, lebih tampilannya, lebih segala-galanya dari kita, itu aja yang kita sorot. Maka kita terus akan merasakan tidak ada apa-apanya. Ya. Lalu di saat kita merasakan kita belum seberapa dibandingkan dia, dibandingkan mereka, kan kurang timbul rasa syukur. kurang. Seolah-olah kita mau bersyukur kalau dapat menambah 2 mobil lagi, dapat menambah 10 hektar lagi. Saya baru 2 hektar, 3 hektar. Si fulan sudah 40. Yang 40 hektar yang mengatakan enggak seberapa punya saya. Si kawan itu 200 hektar. Yang 200 hektar juga ngomong. Ya kitalah kelas kecil lah, beda dengan dia 1000 hektar. Kalian lihat sampai berjuta-juta hektar. Akhirnya seolah-olah Allah tidak baik kepada kita, gitu kan? Seolah-olah kita belum diberikan rezeki, kita selalu merasa kurang. Akhirnya sedikitlah timbul rasa syukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Ya. Kita diberikan sesuatu yang tidak baik, sabar, ya. Dan sabar ini diberikan pahala berbeda dengan yang lain. Ya. Sehingga Allah tidak menyebutkan nama pahalanya. Ada jenis-jenis amal saleh itu disebutkan pahalanya. Seperti yang kita sampaikan tadi, datang kepada orang meninggal salat jenazah lalu mengantar sampai ke kuburan, itu diberikan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Nah, gitu kan? Itu kan ada gambaran pahalanya. Ya, ada yang dibuat yang lain, misalnya diberikan surga Rayyan yang suka puasa misalnya, kan? Dan lain-lain. Tetapi sabar ini tidak disebutkan jenis balasannya. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab. Bighairi hisab artinya tanpa batas. Kalau tanpa batas sangat banyak. Berapa? Tidak terukur. Kenapa tidak bisa diukur begitu banyaknya? Nah, dan kalau kita perhatikan, layak memang. Layak orang bersabar itu diberikan ganjaran yang tidak terbatas. Kenapa? Berat sabar. Berat. Berat hidup kekurangan misalnya. Berat hidup dilecehkan, apa artinya, dalam sesuatu kita tidak dianggap. Misalnya kita sudah berbuat baik, tidak dianggap. Kita sudah berusaha sehat, masih juga sakit. Kita sudah berusaha, masih juga kekurangan. Iya kan? Tapi kita selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah. Itu berat, tidak semua orang mampu lakukan. Karena berat, wajar Allah akan memberikan balasan yang tidak terbatas. Allah akan memberikan balasan yang tidak disebutkan jenisnya. Ya, jadi insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Bila ada yang benar, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ada salah, saya itu adalah saya sendiri, dan saya mohon untuk dimaafkan. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: kami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
1: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Nah, rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih, Pak? Bahas apa?
3: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbay juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbay usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
3: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17.16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17.49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
0: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
11: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
12: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
13: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
14: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
13: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
14: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
15: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
14: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
11: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder yang melakukan cek hati yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BRI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, EKG, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV.
11: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
11: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
1: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8.
19: halal tourism.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much, Your Excellency.
1: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
1: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi di Jumat 22 Mei 2026. Kembali Robi yang menemani kamu di malam hari ini. Jadi malam Sabtunya tapi ditemani dengan pemadaman listrik. Oh, is hampir seluruh Aceh ya. Karena ada gangguan blackout di PLTU Nagan ya, informasinya seperti itu. Mudah-mudahan gak lama ya mati lampunya malam hari ini yang kepanasan ataupun yang butuhkan hiburan kali ya. Malam hari bisa bersama Robi karena lagu-lagu hiburan yang asik, yang indah di malam hari ini akan Robi hadirkan di Pro 1 untuk menemani Anda di malam hari ini yang sedang kipas-kipas kali ya. Lok Semawe, Cautara, Biren, hampir keseluruhan ini. Semoga kita doakan saja cepat listriknya menyala ya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas hari ini punya rencana baik akan terlaksana juga di malam hari ini. Malam libur, nikmati saja waktu istirahatnya di malam hari ini di rumah ataupun ya sudah ada janji keluar malam hari ini. Di Kota Lok Semawe sedang ramai, mungkin habis maghrib belum terlalu ramai. Dan malam hari ini sekali lagi Robi akan bersama Anda sampai jam 12 malam nanti mendengar di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Malam dengar Pro 1 RRI lo semua emang sakit ya kalau dibalas dengan dusta. Pendengar, hampir seluruh Aceh, Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe sampai Medan saat ini semuanya sedang terjadi pemadaman listrik ya, karena terjadinya blackout sistem PLN dari sistem Sumatera. Saat ini dalam proses penanganan perbaikan dan ya pasti pihak PLN memohon maaf terjadi ketidaknyamanan ini ya. Jadi untuk sabar dan terus berdoa agar para pejuang PLN ini untuk terus memperbaiki kerusakan yang terjadi di sistem PLN Sumatera saat ini. Mendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.
1: Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lexmawi. Suara yang indah di malam hari ini, Bunga Citra Lestari featuring Di Lestari ya, dengan kinarinya menghibur kita semua. Sebelum kita dengarkan azan waktu sholat isya untuk kota Lexmawi dan sekitarnya, pendengar drama radio masih akan kami hadirkan nanti di jam 8. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kami seluruh angkasawan serta angkasa pustaka mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wab'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lux Temawe. Dengar di malam hari ini sekali lagi kami seluruh angkasawan serta kesempatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya jam 8 waktu Indonesia Barat. Dengar, kita akan mengikuti drama radio Warung Kopi Bu Mami. Aduh, produksi RRI Tanjung Pinang. Ini bagaimana ya, Warung Kopi Bu Mami ini apa yang tersirat dalam cerita drama radio di malam hari ini? Makna apa yang bisa kita ambil? Marilah kita dengarkan program drama radio di malam hari ini, pendengar di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh Den, Uden. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Auh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insya Allah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna ni. Ha, maka letak sesuatu. Senyap sepi je kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Nah, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okey lah, nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Ha, biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Ha, terus bayarnya juga pakai kris. Kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Memangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai kris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris. Q R I S. Dibacanya kris bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Ah, apalah.
0: Kris apa toh? Enggak ngerti, Bu Den.
1: Ha, ni Bu kami buka api. Ha, ini ha. Yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
0: Wah, halah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ni, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf, Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu.
1: Ya, nah, Udin? Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah. Hari Kebangkitan Nasional kan? Alias Harkitnas.
0: Nah, itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong. Menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya, iyalah. Niko gitu loh.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, mendengar Robby juga nanti menjadi milik malam hari ini sampai jam 12 malam nanti, ya di malam Sabtu. Bagaimana, udah hidup lampunya? Udah nyala lampunya. Ada yang udah, ada yang belum ya. Tapi informasi ini, mendengar, blackout.

rezekinya. Seperti itu pendengar, warga Kampung Blang Rube, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara digemparkan oleh semburan gas bercampur lumpur dan kobaran api setinggi puluhan meter pada Jumat dini hari di 22 Mei 2026. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun dua unit rumah warga yang berada di dekat lokasi dilaporkan mengalami dampak ringan. Akibat semburan lumpur dan puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi. Jadi fenomena ini jadi di area pengeboran sumur bor yang terletak di kawasan perkebunan sawit dan jarak dengan pemukiman warga sekitar 200 meter. Muncul dugaan kuat bahwa mata bor mengenai jalur pipa gas lama yang tertanam di bawah permukaan tanah sehingga memicu ledakan dan kobaran api. Kepala Geci Blang Rube Julkarnaini kepada RI menyebutkan pengeboran sumur dilakukan untuk mencari sumber air bersih yang akan digunakan warga dan dialirkan ke area persawahan. Sedangkan pengeboran ini sudah berlangsung selama 6 hari, terhitung dari 16 Mei. Jenderal Kapolres Aceh Utara, KBP Tri Aprianto melalui Kasih Humas, KBP Bambang Sutrisno menyebutkan untuk mengantisipasi bahaya susulan, pihak kepolisian langsung mengambil tindakan tegas di tempat kejadian perkara dengan memasang garis pembatas atau polis lain ini dan melarang warga mendekati lokasi demi keselamatan. Ya, ini langkah penting yang harus dilakukan agar tidak terjadi dampak yang lebih besar kepada warga, ya. Selamat malam sekali lagi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Loksmen, selamat beristirahatlah ya dengan matinya lampu pemadaman lampu malam hari ini sambil mendengarkan Ruby aja, mendengarkan Pro 1. Selain aku menjadi milikmu malam ini karena kau selalu ada di hatiku.

0: Sis, kenapa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman niat lihat satu video?
1: Sering?
0: Terus tahu-tahu udah lama banget?
1: Lama gimana?
0: Kayak dari jam 10 malam.
1: Bentar-bentar, ini jam berapa?
0: Sis, jam 2 pagi sis.
1: Selamat kamu.
0: Selamat apaan?
1: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
0: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
1: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
0: Pantes, tadi aku cuma niat lihat satu video loh.
1: Terus?
0: Terus ada video lucu.
1: Terus?
0: Terus ada video kucing.
1: Terus?
0: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
1: Terus?
0: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
1: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
0: Kayak cemilan ya?
1: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
0: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
2: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
0: Bener banget lagi.
1: Yang lebih lucu lagi,
0: apa?
1: Kamu scroll HP 2 jam.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
0: Iya lagi.
1: Terus kamu dapat apa?
0: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
1: Kurang lebih begitu.
0: Hebat juga ya teknologi.
1: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
0: Caranya?
1: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
0: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
1: langsung tutup aplikasinya.
0: Kalau enggak,
1: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
0: Jangan dong.
1: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

Sama dengan Pro 1 RRI Luxmoy abu-abu dari Niji ya. Tapi Nijinya bukan giring kali ini. Ada Yusuf Kubai yang bergabung di grup Niji setelah giring hengkang ya dari grup itu. Mendengar sebuah informasi di mana Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Ya, penindakan yang dilakukan pada Rabu 20 Mei 2026 dan aksi penggagalan ini melibatkan kerjasama Bea Cukai dengan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Di barang bukti emas tersebut senilai lebih dari 1,45 miliar. Penangkapan ini setelah menerima informasi masyarakat dan melakukan operasi penindakan berbasis analisis risiko serta intelijen. Dalam operasi ini petugas turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial KR berjenis kelamin laki-laki warga Kabupaten Aceh Besar. Ya, Kepala Kantor Bea Cukai Rahmat Priyandoko menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10-15%. Jadi ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Sebuah kerja bagus, good job untuk Bea Cukai yang pasti di malam hari ini untuk menemani kamu semua pendengar Pro 1 RRI Lexmawi ya. Terima kasih yang selalu menjadikan Pro 1 untuk teman kamu, apalagi malam hari ini pengen beristirahat saja dan sambil mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Luxmo jam 9 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini alhamdulillah ada sudah sebagian besar ya sudah terjadi. Sudah nyala nih listriknya. Jadi untuk yang ngecas HP yang pertama ya. Terus belum makan malam, kata-kata mati lampu tadi. Ini sudah saatnya untuk berkumpul bersama keluarga, momen terindah yang pasti untuk menemani putra-putrinya yang masih mengerjakan tugas. Selamat malam untuk Anda. Dan malam Sabtu ada yang mau keluar kota, sedang menikmati hari liburnya. Senin Selasa masih kerja tapi ngambil cuti. Oh, Robi sudah mulai mengarang ya. Karena ada teman-teman juga yang harus pulang kampung lebaran Idul Adha-nya. Nanti pengen di kampung, katanya di Medan, di Banda Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang keluar kota Luxmawi. Untuk kita yang warga kota Luxmawi ini menikmati apa yang terjadi di kota Luxmawi ini dengan suasana dan kegiatan-kegiatan selama Idul Adha nanti luar biasa. Sekali ya menunggu kurban di hari Rabu nantinya. Pendengar, selamat malam untuk Anda malam hari ini. Kita nikmati saja hari liburnya dengan mendengarkan Pro 1 RRI Luxmawi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, ternyata saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tenggara ini tertimpa musibah banjir. Ya, karena di banjir yang melanda wilayah Aceh Tenggara pada hari Rabu kemarin 20 Mei akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan hulu sungai, sedikitnya 11 desa di 4 kecamatan terdampak dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima RR, ini banjir terjadi setelah debit air sungai Lawi Bulan, Lawi Sungai Lawi Kisam dan Sungai Lawi Kinga ini meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga. Lawi Bulan dan Lawi Sumur di Kecamatan Bambel ini desa terdampak meliputi desa Satu Pintik dan selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan tanggul Kisam di desa Peseluk dan tanggul Lawi Kinga di desa Kuta Lesung di jebol. Dengan sebanyak 273 kepala keluarga, 1.068 jiwa tercatat terdampak banjir, dan meski tidak ada korban jiwa maupun pengungsi, sebanyak 3 unit rumah mengalami rusak ringan dan sekitar 270 terdampak lumpur. Ya, masih terjadi juga musibah-musibah banjir karena masih cuaca yang belum kondusif, ya, walaupun sudah masuki musim kemarau tetapi dampak hujan juga masih terjadi di beberapa daerah. Dengar Pro 1 RRI Loksemawe, dan mungkin cuaca yang tidak kondusif seperti ini dengan perubahan iklim ini menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Mendengar suhu udara yang semakin panas, musim yang tidak menentu hingga meningkatnya bencana alam menjadi tanda bahwa bumi sedang menghadapi tekanan lingkungan yang serius. Dengan kondisi tersebut, upaya menjaga alam dan keanekaragaman hayati menjadi langkah penting demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dan hari ini dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional yang mengusung tema Luckily for Global Impact, atau bertindak dari lingkungan sekitar untuk memberikan dampak global. Tema ini mengajak masyarakat untuk mulai melakukan aksi sederhana namun berdampak besar bagi kelestarian bumi. Ya. Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Dengan benar itu di musim kemarau, tapi hujan juga masih turun ya seperti kita yang ada di Aceh Tenggara. Mari sama-sama kita menjaga alam di tengah perubahan iklim ini, pendengar. Semoga bumi juga semakin bersahabat. Ia tidak mengeluh buminya karena terus dihancuri oleh manusia. Seperti selamat malam sekali lagi untuk Anda. Selamat beristirahat dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe hari ini akan terus hadir untuk menemani

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

10 waktu Indonesia Barat saat ini, tanpa terasa ya. Sudah saatnya untuk beristirahat. Untuk kamu yang berada di jalan saat ini, yang mau keluar kota, ya tetap berhati-hati. Di jalan pastinya penuh dengan lika-liku perjalanan yang agak sedikit ada gangguan ya. Kalau ke Biren arah ke barat ya sudah pasti sudah tahu ya, di jembatan Kuta Belang Toga lama, malam pun yang pastinya lama. Di arah ke timur walaupun enggak terlalu panjang macet-macetnya di Bayu, tapi harus juga tetap berhati-hati. Beristirahat apabila kamunya juga sudah tidak sanggup lagi, apalagi menyetir sendiri. Kalau naik mobil umum mungkin bisa istirahat penuh sampai ke tujuan untuk malam hari ini. Sekali lagi selamat jalan untuk kamu yang akan pulang kampung, yang menjalani tugas di luar kota. Ruang Rindu di Pro 1 akan hadir malam hari ini. Semoga juga mengobati rasa rindu kamu dengan kampung yang belum bisa pulang, ataupun rasa rindu kamu dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu ketemu ya. Salam untuk semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Dulu pahlawan melawan penjajahan, sekarang kita lawan krisis iklim dan sampah. Pertanyaannya, hari ini kamu pilih aksi yang mana? 118 tahun lalu kita bersatu buat merdeka. 2026 kita butuh persatuan yang sama buat jaga bumi. Satu orang yang memilah sampah bisa kurangi 200 kg sampah ke TPA tiap tahun. Harkitnas 2026 bukan cuma sekedar seremoni, tapi perlu diingat, bangkit itu bukan cuma soal ekonomi atau teknologi. Bangkit juga berarti lingkungan kita lebih bersih, udara lebih sehat, bebas pencemaran. Tanpa perlu menunggu pemerintah, semangat Budi Utomo bisa kita mulai dari rumah. Bawa tumbler, pilah sampah, dan hemat listrik.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Luxme, jam 11 waktu Indonesia Barat. Satu jam masih akan kami temani untuk Anda di malam hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Dan esok pagi pada jam 5 juga kami akan kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, selamat malam. Sekali lagi Anda selamat beristirahat di malam hari ini. Dan inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

93 MHz Pro 1 RLX Mawai. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Siaran ulang yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Surya Hanafiah MPD dengan judul Ikhtiar untuk Mendapatkan Anak Soleh. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawai mengucapkan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawiz zuhdi wal karamat amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mampu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tetapi kalau kufur, maka ingatlah, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu ikhtiar untuk mendapatkan anak yang saleh. Para pemirsa, pendengar program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Lhokseumawe, rahimakumullah. Anak keturunan merupakan titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para orang tua. Suatu saat titipan dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab para orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak keluarganya. Baik itu nafkah yang berupa nafkah jasmaniah maupun nafkah ruhaniah. Terkadang kebanyakan para orang tua, mereka merasa susah, merasa gundah, gelisah, khawatir ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmaniah bagi anak keluarga mereka, seperti pemberian makanan yang cukup, penyediaan tempat tinggal yang layak, atau pakaian yang memadai. Akan tetapi, terkadang banyak di antara para orang tua, mereka tidak merasa susah, tidak merasa gundah, tidak merasa gelisah, dan tidak merasa khawatir di saat belum mampu memenuhi kebutuhan ruhaniah bagi anak keluarga mereka. Seperti penanaman akidah Islamiah, penguatan iman, pemantapan ibadah, dan pembinaan akhlakul karimah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan perkataan yang benar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah kita tiada nantinya. Yang dimaksud dengan lemah di sini bukan hanya lemah secara intelektualnya, lemah secara fisik, lemah ekonomi, atau pekerjaannya yang tidak layak. Tetapi lebih penting dari itu juga bagi kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, dan juga lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat dan perhatikanlah di saat Nabiullah Ya'qub alaihi salam menjelang ajal beliau, yang beliau khawatirkan, yang beliau tanyakan kepada anak keturunannya, yaitu apa yang akan mereka sembah setelah Nabi Ya'qub nanti tiada. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi di saat maut akan menjemput Ya'qub alaihi salam, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam menjawab, qalu, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami betul-betul kepada Allah akan menyerahkan diri, betul-betul istiqamah dalam Islam. Tentunya jawaban inilah yang sangat diharapkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Beliau tidak menanyakan kepada anak-anak keturunannya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku tiada nantinya, atau ma ta'maluna min ba'di, apa yang akan kalian kerjakan, bagaimana pekerjaan kalian nanti setelah aku tiada. Tetapi yang beliau tanyakan kepada anak keturunannya. Yang beliau khawatirkan adalah apa yang mereka sembah setelah Nabi Ya'qub nanti tiada. Anak keturunan Nabi Ya'qub menjawab hal yang demikian itu akan menyembah Allah tentunya juga. Ini merupakan doa-doa dari ayahanda dan kakek moyang mereka sebelumnya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan anak yang saleh. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Nah, ini artinya perlu usaha dan doa dari orang tua supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salehah. Dan ini terbukti doa dan usaha Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anak keturunan mereka menjadi anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa menjaga salat mereka. Karena Nabiullah Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku yang senantiasa mendirikan salat. Dan juga tentunya Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, anak keturunannya juga merupakan generasi yang menjaga dan mendirikan salat. Dan doa Nabiullah Ibrahim Allah kabulkan. Nabiullah Ismail, anak keturunannya merupakan orang-orang yang senantiasa menjaga salat dan menyuruh generasi keturunan berikutnya untuk mendirikan salat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 54 sampai 55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Maka sebutlah, bacakan, wadhkur fil kitabi Ismail, dalam kitab tentang, dalam Al-Qur'an tentang Ismail yang merupakan anak keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang memiliki janji yang benar, shadiqul wa'di. Dan beliau merupakan seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan Nabiullah Ismail juga beliau memerintahkan kepada anak keturunannya, kepada keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan salat. Dan hal itu tentunya akan diridhoi di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang kaya. Karena bisa jadi anak yang kaya itu mereka malah durhaka kepada orang tuanya. Atau Nabiullah Ibrahim tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi. Karena bisa jadi dengan pangkat dan jabatan yang sudah dimiliki oleh seorang anak, semakin jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, semakin jarang datang untuk menjenguk orang tuanya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menjadi pembantu di rumah tangga anaknya sendiri. Tetapi Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang saleh, karena anak yang saleh merupakan aset terbesar bagi kedua orang tuanya. Karena di antara salah satu amalan atau pahala yang akan terus mengalir di saat kita nanti tiada, yaitu doa anak yang saleh dan salehah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bunu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya. Di antara amal yang terus mengalir pahalanya nanti, yang akan dia dapatkan ketika dia kembali kepada Allah, di antaranya sedekah jariah. Ya, itu yang akan abadi. Ha, kita berinfak untuk musalla, jadi pembangunan rumah-rumah ibadah. Ha, ketika rumah ibadah itu dipakai untuk salat, untuk beribadah, tentunya pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Jadi apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang abadi selama-lamanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amtaita." Apa yang engkau makan, semuanya akan menjadi kotoran. Apa yang kalian pakai dari pakaian-pakaianmu itu akan menjadi lapuk. Tetapi apa yang engkau sedekahkan, itulah yang akan abadi selama-lamanya. Kemudian yang kedua, yang terus mengalir pahala kepada kita setelah nanti kembali kepada Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kemudian bisa diambil manfaat dari apa yang kita ajarkan, sungguh pahalanya akan terus mengalir walaupun nantinya kita sudah kembali kepada Allah. Kemudian yang terakhir, di antara pahala yang terus mengalir kepada kita, yaitu doa anak yang saleh dan salehah, yang terus, yang senantiasa berdoa untuk kita nantinya. Para pemirsa, pendengar program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Loksmawe, rahimakumullah. Untuk mendapatkan anak yang soleh tentunya butuh usaha, butuh ikhtiar dari kita semuanya, daripada orang tua. Di antara ikhtiar atau usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk memperoleh, untuk mendapatkan anak yang saleh dan saleha, di antaranya adalah yang pertama, memberikan bimbingan kepada anak kita dan juga memberikan contoh teladan yang baik kepada mereka. Bimbingan dan arahan dari kita sungguh sangat diperlukan, karena anak-anak kita, keluarga kita, apalagi anak-anak kita yang masih kecil, akan terus mengikuti apa yang kita perbuat, apa yang kita contohkan kepada mereka. Jadi ketika contoh yang baik kita berikan, dia akan mengikuti yang baik. Kita melaksanakan salat, menyuruh mereka untuk salat, insyaallah mereka akan mengikutinya, membiasakan diri untuk melaksanakan salat. Jadi perlu bimbingan dari orang tua. Apalagi mungkin di tempat-tempat mereka belajar, Di rumah pengajian, di sekolah-sekolah sudah diajarkan dengan hal-hal yang baik. Jadi perlu dukungan dari orang tuanya. Perlu bimbingan, perlu senantiasa diawasi. Di rumah ngaji dia disuruh untuk melaksanakan sholat. Ya, kita orang tua juga seperti itu, memberikan contoh. Orang tuanya juga harus sholat. Jadi di saat di tempat pendidikan dia mendapatkan bahwasanya kita harus sholat, nah, jadi yang didapatkan di rumah malah orang tuanya tidak melakukan sholat. Nah, ini akan melemahkan semangat mereka untuk mengamalkan apa yang telah dia dapatkan di tempat-tempat pendidikannya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi di rumah sekolah, di tempat pendidikan, diajarkan oleh guru-gurunya ini tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi kadang-kadang orang tuanya sendiri melakukan hal tersebut. Sehingga anak-anak kita akan bingung mana sesungguhnya yang benar. Jadi contoh teladan yang baik, bimbingan dari orang tua itu juga sangat menentukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena sesungguhnya anak-anak kita, keturunan kita, semuanya ketika dilahirkan dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih, kemudian orang tuanya lah yang akan mengarahkan kemana arah yang kita persiapkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, suci, putih, bersih. Nanti orang tuanya lah, apakah dia akan menjadikan anaknya itu sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini tentunya bimbingan, arahan, dan peran orang tua sangat menentukan dalam melahirkan, dalam menghasilkan, atau menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha atau ikhtiar orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh, yaitu memberikan makanan yang halal kepada anak keluarga kita. Karena makanan atau rezeki, nafkah yang kita bawa ke rumah, dimakan oleh anak keturunan kita, dimakan oleh keluarga kita, masuk ke dalam perut, diolah oleh usus menjadi darah, kemudian darah itu dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke otak. Jadi ketika makanan yang kita bawa, makanan yang

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

89,3 MHz Pro 1 RLOX Y. Baik pendengar, seperti biasa tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan yaitu Fokus Pagi.

untuk hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam suratul Hajj ayat 34, yaitu berupa bahimatul an'am atau al-an'am, yaitu berupa binatang ternak untuk berkurban, yaitu sejenis yaitu unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba.

Tim redaksi Relox Moi telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kurban dengan cara digital dinilai tetap sah secara syariat. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih dinilai berada di bawah standar. Bersama saya Dewi Mohanta, inilah berita selengkapnya.

0: Bayang pendengar, kita awali berita yang pertama. Kurban digital dinilai tetap sah secara syariat selama niat proses penyembelihan hewan dan distribusinya dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Anita Adiana.
1: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam pelaksanaan ibadah kurban tanpa menghilangkan nilai utama ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut disampaikan Mirja Gunawan kepada RRI Loksemawe terkait fenomena kurban digital di era modern. Dalam pemaparannya, Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara kurban digital dan kurban konvensional sebenarnya bukan pada niat ibadahnya, melainkan hanya pada metode pelaksanaannya. Menurut Mirja Gunawan, kurban konvensional identik dengan suasana memilih hewan langsung di kandang, proses tawar-menawar hingga kebersamaan masyarakat saat penyembelihan. Sementara kurban digital memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan sistem transfer yang mempermudah masyarakat dalam beribadah.
2: Kurban digital tetap sah dan memenuhi syariat asal seluruh rukunnya dijaga dengan tepat dan cermat. Karena dalam Islam yang penting bukan aplikasi atau tampilannya, tetapi niat, hewan, waktu penyembelihan dan tata caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau niatnya ibadah karena Allah, lalu hewannya memenuhi syarat syariah, sehat, cukup umur, disembelih sesuai dengan ketentuan agama, maka kurban digital juga insya Allah sah dan bernilai pahala.
1: Ia menjelaskan bahwa kurban digital tetap sah secara syariat selama seluruh rukun dan ketentuan ibadah dipenuhi dengan benar, mulai dari niat, kondisi hewan kurban, waktu penyembelihan, hingga tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman selama prinsip-prinsip syariat tetap dijaga dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mirja Gunawan juga mengingatkan pentingnya memilih lembaga kurban yang amanah, transparan, dan memiliki legalitas jelas agar proses penyembelihan serta distribusi daging benar-benar sesuai ketentuan agama.
2: Disinilah pentingnya amanah dan transparansi lembaga pelaksana. Pilih lembaga yang terpercaya, jelas legalitasnya, ada dokumentasi penyembelihannya, laporan distribusinya, bahkan kadang ada video dan foto pelaksanaannya. Sekarang teknologi bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga mempermudah pengawasan, ada laporan real time-nya, ada sertifikasi hewan sehatnya, bahkan ada live streaming penyembelihan.
1: Lebih jauh, Sekretaris Umum Huda Kota Loksemawe menjelaskan, teknologi dinilai bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui dokumentasi foto, video, laporan distribusi, hingga siaran langsung proses penyembelihan hewan kurban. Menurut Tengku Mirja Gunawan, kemajuan teknologi turut membuka peluang distribusi daging kurban lebih luas, hingga menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang jarang menikmati daging kurban. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Nasrullah terkait tren Quran digital versus Quran konvensional atau Quran cetak bersama salah seorang pembinaan daiah di Kota Loksemawe. Silakan rekan Nasrullah.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar, pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tren Quran digital dan Quran konvensional atau Quran cetak. Di ujung telepon kita telah terhubung dengan Tengku Sulaiman Daud SHIMH. Beliau merupakan salah seorang pimpinan daiah di Kota Loksemawe. Assalamualaikum Tengku Sulaiman.
4: Waalaikumsalam Pak Nasrullah.
3: Alhamdulillah sehat Tengku ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Tengku Sulaiman, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tren Quran digital dan Quran konvensional atau Quran cetak. Seperti apa perkembangan dari amatan Tengku Sulaiman melihat seperti apa?
4: Ya Pak Rasulullah, terima kasih. Yang pertama, kita lihat sesuai dengan perkembangan zaman, sebenarnya ilmu pengetahuan juga alhamdulillah sekarang sudah mudah untuk diakses oleh generasi-generasi kita. Dalam pandangan kami, ini adalah suatu hal yang luar biasa, suatu perkembangan ilmu, sehingga anak-anak kita, generasi kita sebenarnya lebih mudah apabila mereka ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau saya lihat itu kan hal yang sangat-sangat positif, supaya generasi kita kan hari ini di HP-nya bukan cuma ada game-game online yang tidak perlu, tapi semua ilmu termasuk salah satunya ilmu Al-Quran sudah bisa diakses, yaitu di genggamannya sekarang, Pak.
3: Ada nggak, Tengku, kekhawatiran salah huruf atau salah penulisan, Tengku?
4: Pak. Kalau itu sebenarnya ini kan harus ada pengawasan, walaupun Al-Quran digital sebenarnya ini harus ada pengawasan dari pemerintah. Kalau itu Pak, sebenarnya itu hal-hal yang perlu diawasi juga. Jangan-jangan nanti kan kalau digital takut asliannya satu atau dua ayat yang pernah juga kita dapatkan kan di media-media, di informasi bahwa ada Al-Quran yang dipalsukan juga sekarang. Itu kalau itu ini perlu sebenarnya diawasi oleh pemerintah.
3: Berarti peran pemerintah sangat penting untuk mengawasi atau beredarnya Quran digital ini, Tengku, ya?
4: Iya, peran pemerintah ini sangat-sangat penting.
3: Tengku, kalau di Dayah Tengku sendiri ada nggak murid menggunakan Al-Quran digital, Tengku?
4: Kita secara umum masih menggunakan Al-Quran mushaf yang biasa, konvensional. Tapi untuk kadang ada juga waktu-waktu luang mungkin yang diakses di HP. Tapi secara umum masih dipakai seperti biasa.
3: Ya, baik, Tengku. Mungkin yang terakhir, dengan makin canggihnya zaman, apa harapan Tengku terkait dengan Quran digital ini, Tengku?
4: Ya, yang pertama, mudah-mudahan kan media ini menjadi rahmat untuk generasi kita, lebih-lebih untuk mengakses semua ilmu termasuk Al-Quran sudah ada di media hari ini. Salah satunya ini perlu sangat peran pemerintah, supaya nanti jangan ada pihak-pihak mungkin yang ada dan tanda kutip dengan kepentingannya, sehingga Al-Quran ini tidak ada lagi kemurniannya. Mungkin sekali lagi peran pemerintah ini sangat penting, Pak.
3: Baik, Tengku Sulaiman, terima kasih bincang-bincang dengan hari-hari. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi umat, Tengku.
4: Ya, sama-sama, Pak Nasrullah, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum, Tengku.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Tengku Sulaiman Daud, SHI, MH. Beliau merupakan pimpinan salah satu dayah di Kota Loksmawe yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan tren Quran digital versus konvensional atau Quran cetak. Demikian, kembali ke penyiar.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pada Hari Raya Idul Adha, kebanyakan umat Muslim di Indonesia, khususnya di Aceh, melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sejumlah syarat syah yang harus diperhatikan oleh umat dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Seorang da'i atau ustadz di Kota Loksmawe, Dr. Husni Mubarak Latif LCMA, kepada RRI menjelaskan, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34 yang mensyariatkan kepada hambanya untuk melakukan penyembelihan kepada hewan ternak dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Sang Khalid. Ustadz Husni Mubarak menyampaikan beberapa syarat hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan. Di antaranya, hewan tersebut harus dalam kondisi cukup umur, minimal berkisar di usia 2 tahun. Hewan juga harus dalam keadaan sehat, tanpa cacat, hewan bukan milik orang lain, serta penyembelihan hewan harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan.
6: Kemudian yang paling penting juga, hewan kurban itu tidak boleh cacat, itu lebih sempurna daripada kurban itu. Tidak juling matanya, tidak capi, dia tidak apa,
7: pincang
6: dan sebagainya. Karena ini untuk kesempurnaan kurban ini. Makanya Allah kan menerima itu dari kita adalah kurban terbaik. Allah katakan, la yanallahu luhumha wa la dima'uha wa la yanallahu taqwa minkum. Allah tidak mengharapkan dari dagingnya, tapi Allah mengharapkan dari ketakwaan kamu. Nah, wujud dari ketakwaan kita itu adalah kita berkurban dari hewan ternak terbaik. Cukup umurnya, tidak cacat, giginya juga cukup masalah.
0: Ustaz Dr. Husni Mubarak Alatif LCMA menambahkan, untuk hukum berkurban itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa berkurban adalah sunnah yang dikuatkan atau sunnah muakkadah. Selain itu, Ustaz Husni juga sedikit menjelaskan bagaimana fadilah berkurban adalah sebuah bentuk pernyataan rasa syukur seorang hamba atas segala nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga sebagai bentuk sikap keimanan yang perlu dibuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, ada banyak fadilah berkurban yang tersirat pada ritual ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya ialah hewan kurban akan menjadi saksi di akhirat nanti. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
8: Semua kambing, semua lembu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Pada bulan Zulhijjah, seluruh umat muslim di muka bumi akan melaksanakan beberapa ibadah, di antaranya ibadah haji dan ibadah kurban. Untuk ritual ibadah kurban merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada hambanya yang tertuang di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Selain itu, banyak keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah melakukan kurban. Seorang ustaz di Kota Lok Sumawe, Nazli Hasan LCMA, saat mengisi kajian di Musola Al-Muklisin Perumahan Bukit Panggau Indah menjelaskan bahwa salah satu fadilah berkurban di Hari Raya Idul Adha yaitu hewan yang telah dikurbankan akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla saat yaumil hisab di akhirat nanti.
8: Lalu Rasulullah menyambungnya, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Semua binatang yang engkau kurbankan nanti di hari kiamat, mereka semuanya datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Sifatnya seperti yang kita kurbankan, tidak lepas satu bulu pun. Datang di hari kiamat, mereka bersaksi di hadapan Allah. Semua kambing, semua lembu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mengatakan apa? Aku disembelih karena pemilikku takut kepadamu ya Allah, mengharapkan surgamu ya Allah.
9: Adapun mengenai hikmah yang terkandung dari persyariatan ibadah kurban ini adalah sebagai berikut. Berkurban merupakan sarana untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim yang taat dan tegar melaksanakan kurban atas perintah Allah Ta'ala, menegakkan syiar dinul Islam dengan merayakan Idul Adha secara bersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Di dalam agama Islam memiliki keyakinan jika mengalirkan darah binatang kurban, ini termasuk wujud syukur dan ketaatan dengan satu bentuk takarub yang khusus kepada Allah Sang Pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari. Berikut laporan disampaikan oleh Saipullah Nurdin.
10: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti realisasi upah buruh harian pada pembangunan proyek koperasi Desa Merah Putih KDMP di Gempung Me Mentang Panjang, Kecamatan Napasir, Kabupaten Aceh Utara pada Kamis kemarin 21 Mei 2026. Sorotan itu dilakukan setelah ada laporan dari sejumlah warga terkait upah buruh harian lepas yang dinilai berada di bawah standar sebesar Rp80.000 per hari dan tukang Rp130.000 per hari dan sangat jauh dari standar biaya hidup layak dan tidak sebanding dengan beban kerja di lapangan, sehingga warga setempat menolak untuk bekerja. Merespon laporan tersebut, Haji Umar bersama stafnya Hamdani juga turut didampingi ketua KDMP desa setempat langsung turun ke lokasi untuk meninjau proyek secara langsung. Namun sesampai di lokasi, ia justru mendapati tidak ada satupun warga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar menyebutkan, seharusnya perekrutan tenaga kerja harus dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat di desa setempat. Jika tenaga kerja dari luar daerah justru memangkas kesempatan warga lokal. Seharusnya, kata Haji Umar, ada publikasi dan transparansi kepada masyarakat, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini, gajinya harus mengikuti standar upah minimum regional atau UMR agar dampak ekonominya langsung dirasa oleh warga.
7: Itu seharusnya harus ada satu publikasi kepada masyarakat semua, siapapun yang mengambil ranah pembangunan ini ya. Harus ada transparansi, kemudian juga gaji harus memang mengikuti standar upah minimum regional. Bagaimana kita mengakomodir semua keinginan masyarakat dan tidak melupakan aturan dan perundang-undangan. Jadi harus gajinya sesuai standar upah minimum regional ya. Kemudian yang kedua, ini harus dibuka seluas-luasnya untuk bagaimana merekrut tenaga kerja yang ada di desa setempat.
10: Dalam kunjungan tersebut, Haji Umar juga tidak fokus pada pembangunan proyek KDMP, namun turut melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi dua program strategis nasional lainnya, yakni program jaga desa atau jaksa garda desa dan penghijauan desa. Sementara pelaksana proyek KDMP Gampung Me Mantang Panjang, Mansur, membantah upah buruh di bawah standar karena sebelumnya sudah ada pertemuan dengan warga setempat terkait nominan upah buruh harian. Upah harian yang ditawarkan tersebut itu sesuai dengan kemampuan atau menurut skillnya. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Baik, pendengar, Masjid An-Nahda di Kampung Palepunti, Kecamatan Mora 1, Kota Loksmawe akan menjadi tempat untuk pelaksanaan syiar Mahabah Subuh SMS Minggu Subuh besok. Hal tersebut dikemukakan oleh Kadim SMS Kota Loksmawe Haji Ali Basyah Ibrahim. Dan menurutnya dalam pelaksanaan SMS ke 626 tanggal 23 Mei 2026 yang bertepatan dengan Ahad 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, pendengar, akan menjadi imam sholat adalah Ustaz Qardawi, penceramah dipercayakan kepada Ustaz Taifikur Rahmi, sedangkan muazin akan dikumandangkan oleh Ustaz Akramullah. Pihaknya juga mengajak umat untuk ikut meramaikan pelaksanaan SMS subuh besok dalam rangka memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah dengan mengajak seluruh kerabat saudara untuk sholat subuh secara berjamaah dan juga mendengarkan ceramah agama. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan SMS besok di Masjid An-Nahda Palepunti mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda tetap bisa mendengarkan RRI di RRI Digital dan informasi di rri.co.id. Tetaplah bersama kami.
5: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini, baik melalui siaran terserial, RR Digital ya, dan juga di kawasan Selangsa Aceh Timur di 93,5 MHz. Masih dengan lagu-lagu Aceh yang akan terus kami hadirkan sampai menuju nanti pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Hari ini Sabtu, masih dalam suasana akhir pekan pendengar. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga kita terus dalam rasa kebersyukuran ya. Sampai dengan saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah berjibaku di pusat-pusat pasar tradisional di pusat pasar Impres. Selamat pagi. Semoga bersemangat di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
3: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
1: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain.